Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692.

0: Hanupi saturuhun pisan Sobat Maya yang masih selalu dengerin Joget Morena. Sekarang sudah masuk interval kedua Joget Morena. Saatnya Santika nanti bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898, ya. Untuk Sobat Maya yang sudah menyapa aku, Santika bakal nanti sapa balik dirimu di 0877 7080 9898. Tetap terus pantengin Joget Morena. Di mana? Di DIY Derah.
1: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
2: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Warganya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
6: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

Joget Morena. Saatnya sekarang Santika mau colak-colek dirimu ya. Lewat udara pastinya dong, lewat Joget Morena di 087770908998 yang sudah menyolek aku duluan deh. Santika akan colek balik dirimu ya. Selamat pagi. The first color kita di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Ada Bung Suni yang pagi-pagi banget udah colak-colek Santika ya. Oke, Kua Putu dari Cirebon ke Tamrin beli ganas hari Sabtu pada ribut kasbon yang kemarin juga belum pada lunasnya sok atau lunasan helano kamarinya. Oke, Bung Suci Kaputihan, salam cintanya buat kru Maya FM duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat Mama Shanda, Kang Alam Bolem, Teh Dian, Teh Ije Stefani juga, Kang Dian Sasi Cadas. Buat Mama Dini, Mama Dina juga, Mang Nanar Gunung Asepan, Kang Jajang Jalak juga, Kang Amti Bara. Terus siapa lagi nih? Buat Teh Tatin Supriyatin, buat Lima Nurdin, terus juga buat Api Ayi. Pokoknya buat semua Sobat Maya, sepercintanya mah buat Bung Su yang lagi kerja. Ada Kang Abo Metal nih, ya, si cowok menolak tampan di sisi Citarum Sukamukti, bade pantun heula mangga atuh cacing-cacing naga-naga disapu nepi ka kulon, cing-cicing, cing-cari-cing, Persib juara, Sabtu kudu kasbon cenah. Salam cintanya buat Ibu Mega Utami, Mama Dini juga, Mama Shanda, buat Agus Ocele Suber, buat Nada Dolar ya. Buat Imas Jua juga, Alam Bolem, Cepi Sandria juga, Mama Keisha, buat Uki Drolling, buat Mama Shanda, buat Mama Shandana dua kali, cenah. Kangen sigana ya ka Mama Shandanya. Ya ditulisnya memang dua kali ya. Oke, buat Mama Dina juga, buat Kang Wagon, spesialnya buat diri sendiri aja weh, cenah anu nuju mempersiapkan besok nobar di area sisi Citarum bareng Kades Sukamukti. Wow, Bapak Agus Tajudin bade nobar ya di sisi Citarum, luar biasa pakai infocus layar gede. Oh, mantep. Aya cikopi, aya kulup kacang, kulup naon deui, kulup cau. Wih. Mantep ya. Luar biasa pokoknya mah ya. Spesialnya buat penyiar idola para remaja anu macan cana manis dan cantik, mohon doanya buat Persib. Ah, pasti atuh didoakeunnya sebagai bobotoh sejati mah ya. Eleh menang tetap didukung pokona Persibnya, tapi sukma omat kudu menang sih. Terima kasih banyak Kang Abo Metal di Bojong Sukamukti sisi Citarum ya. Ibu Eti, selamat pagi Ibu Eti. Terima kasih banyak Ibu Eti. Nuhun pisan sudah gabung di gelaran Joget Morena. Halo, selamat pagi Santika. Halo juga Teh Nani Memori di kawasan

makan-makan da Persib menang. Ari baralik kudu malayan. Ini malayan lain rek syukuran. Syukuran bener batur tapi nu syukuranana naraktir Agus Oce kitu meureun. Naon ieu teh pantun Kang Alan eta mah cenah teh nya. Geus nempuhkeun ka batur ieu nya. Salam cintanya buat sobat Maya semua, super cintanya mah buat Santika we cina nu geulis kacida. Nulis dat ya ieu teh nya. Makan bugis jeung bala-bala hanupis penyiar idola. Sami-sami Kak Agus Oce. Terima kasih banyak buat sobat Maya yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Yang lain juga boleh dong ikutan ya. Masih ada interval ketiganya, ayeuna wae masih kene di interval kedua ya. Informasi Persib pasti aya atau kalem. Makanya gabung terus di Joget Morena. Hanya ada di 98 Maya FM Bandung. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya. Drah.

juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

1717853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Aduh, aku tanpamu bagaikan ambulan tanpa wiu-wiu hambar gitu rasanya ya. Ini juga sama nih Sobat Maya, ada yang satu klub yang tanpa biasa si juru jenderal taktik ya. Ya, tanpa ada di sisi lapangan. Wah, kayak ada hambar gitu ya, tapi ya mudah-mudahan lah ya. Pemain yang lainnya ataupun juga juru taktik yang lainnya, asistennya bisa membawa kemenangan untuk Persib Bandung. Amin. Ya, ini Persib Bandung resmi merilis daftar skuad yang diboyong untuk melakoni laga tandang krusial melawan PSM Makassar nih Sobat Maya. Ya, tanpa Hodak, Barba dan Lucho ya, yang biasa mengisi slot para pemain, dan juga Hodak sang juru taktik Persib Bandung. Ya, ini dalam lawatan ke Stadion Gelora BJ Habibie pada lanjutan kompetisi Super League ini, Maung Bandung berkekuatan 22 pemain nih Sobat Maya, Boboto Persib. Laga ini menjadi ujian berat bagi kedalaman skuad Pangeran Biru karena harus kehilangan beberapa pilar asing di sektor krusial serta tidak didampingi oleh pelatih kepala di pinggir lapangan nih Sobat Maya. Ya, seperti diketahui, lini belakang dan lini tengah Persib dipastikan pincang. Bek tengah tangguh Federico Barba serta jenderal lapangan tengah Luciano Guacocea ya, atau Lucho, terpaksa ditinggal di Bandung akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Selain kehilangan dua legion asing, nahkoda utama Bojan Hodak juga absen mendampingi tim karena alasan yang sama serta urusan keluarga. Kendali taktik di Makassar sekarang ini sepenuhnya berada di tangan asisten pelatih Igor Tolik. Ya, absennya para pilar utama ini menjadi kesempatan emas bagi deretan pemain pelapis dan darah muda nih Sobat Maya, Boboto Persib. Seperti Dion Max, kemudian Robby Darwis hingga Sadil Ramdhani yang akan unjuk gigi sejak menit awal demi mengamankan poin penuh menuju tangga juara. Ini adalah daftar lengkap skuad Maung Bandung yang bertolak menuju markas Juku Eja berdasarkan posisinya ya. Ya, untuk penjaga gawang akan diisi Adam Perzibek, kemudian Fitrah Maulana ya. Nah, sementara untuk posisi back akan diisi oleh Julio Cesar. Ada Kakang Rudianto, Ahmad Jufrianto, Dion Wilhelmus, Edi Mark, kemudian Patricio Matricardi, Franz Putros, ada Kevin Pasa, ada Alhamra Hehanusa. Sementara untuk gelandang ya, akan diisi oleh Mark Lok sebagai kapten Persib Bandung, kemudian ada Adam Alis, ada Berguinho, ada Robby Darwis, kemudian Nazril Alvaro. Sementara untuk posisi penyerang atau sayap ya, ini akan diisi oleh Andrew Jung, kemudian Sergio Castel, ada Febri Haryadi, ada Sadil Ramdhani, dan ada Zulkifli Lukmansyah. Terus juga ada Ataya Zahran dan Raka Bilhuda nih Sobat Maya, Boboto Persib. Ya, semoga ke-22 pemain ini bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk Persib Bandung dan bisa membuat tren positif 3 poin untuk Persib Bandung demi mengamankan tangga juara posisi puncak.

0: Click and play. www.radio. PRSSNI Jabar.net.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dukar B.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Oh, takut ah kalau diculik mah. Jangan ah, karena kata mama kalau malam minggu Santika itu jangan banyak jalan-jalan keluar, takut ada yang culik. Iya, soalnya aku lagi lucu-lucunya. Hey, selamat pagi Sobat Maya ya. Apa nih, lagi pada ngumpul sama keluarga? Wow, nanti malam pada kemana? Malam mingguannya di mana nih? Ke kafe? Oh, luar biasa, ngumpul bareng sama keluarga. Kafenya kafe mana nih? Oh, kafe yang sebelah sana. Kafe dangdut. Wih, asik dong kalau begitu. Dangdutan mah di sini aja dulu di Joget Morena.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
6: www.98mayafm.com
5: 98 Maya FM.

0: Biri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM.

Ya udah deh, nggak akan ditunggu lama-lama sama Santika, langsung deh dibacain ya. Selamat pagi buat Pak Kosasi di Bojong Citepus nih, Santika hadir lagi di Joget Moreno. Nuhun pisan ya. Salam cintanya buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, buat Pak Adam di Sayati, juga Mamah Angga, buat Teh Eti Cimahi, juga Teh Nani Memori, buat Pak Oneng, Abah Metal, Kang Ai, Mang Nanar, buat Mama Dini juga, Teh Ani, pokoknya buat semua Sobat Maya. Terima kasih banyak Pak Kosasi di Bojong Citepus ya. Ada siapa lagi nih yang gak mau dilama-lamain? Aduh, ngara racung, abihela, cenah sok sutan diuhur sutan. Ketemuan Santika sama Kang Jajang Jalak nih, langsung cenah mau salamnya buat Santika Sari Sumantri duluan, nuhun pisan. Buat Abo Metal juga Kang Mansyur, buat Mang Nanar Gunung Asepan ya, buat Febri Acu juga yang di target, Zainal Aris juga, Mama Shanda Karolin, buat Umi Lila juga, buat Ani Aruna, buat Amti Bara, buat Mang Nono Cipacing, buat Kang Ai Cigadung juga, pokoknya mas spesialnya buat Nani Memori aja. Selamat pagi Santika buat Haja Mama Vita di Cimin di tengah nih ya, hadir Santika di Joget Morena. Salam cintanya buat Santika bareng sama keluarga. Hanupis atur nuhun pisan Mama Vita. Dan gak juga apa nih, gak lupa juga katanya buat Sobat Maya semuanya aja. Terima kasih banyak. Hey, selamat pagi nih Bobotoh sejati ya, dari kawasan Sukamekar Lembang alias Kang Alam Bolem, Bobotoh from Lembang. Hadir Santika di hari Sabtu, merindu, rindu kadunungan nusok masihan kasbon cina gusti. Bua-bua dunungan anak oge sono cina, sono nagih hutang. Pantun hala asok atuh mangga. Halimun luhur muara di talian ku daun pare, lamun Persib juara rek ngamandian Agus Oce cina. Dimana di mandianana tuh amis seru di kubangan kumaha. Salam cintanya buat Mama Dini, Abu Metal, buat Dadu Gondrong juga Agus Oce, Mama Dina, Teh Tatin, Opi Ai juga, buat Imas Jua ya, buat Mama Shanda, Karolin, Mama Vita juga, Mama Nur, buat Mama Nulis juga, Mang Nanar, buat Cepi Sandria, pokoknya

Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta pokoknya buat semua sobat Maya dan juga pasukan Santika yang berani beda berani kaya. Dan Mama Dini kemana pantuna ya teh? Oh, tuh acan ngadamel ya kan atau kayak disimpan heula acenahnya. Oke. Kang Abidin Gunung Padang, terima kasih banyak sudah gabung di gelaran Joget Morena.

SIA, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: Safari Wisata.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya, tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CCS 36.

Asik, pagi-pagi sarapannya udah pecel lele aja nih saya. Terima kasih banyak nih Sobat Maya ya. Halo, selamat pagi yang ada di mana nih, pasar-pasar tradisional. Yang mau pada disapa katanya sama Santika, luar biasa nih ada di pasar Cicadas ya. Yang ada di pasar Kiara Condong. Kalau digabungin jadi Charles dulu dong ya. Pasar sederhana katanya Santika, selamat pagi. Di kawasan mana lagi? Pasar Antri, Cimahi ya. Oke, nuhun pisan nih. Pasar Baros, ogenya selamat pagi. Kang Lukman biasa ngagegeh Pasar Baros ya. Nuhaya di Pasar Caringin juga selamat pagi. Terima kasih banyak sudah gabung. Di mana lagi nih teh? Pasar Ujung Berung juga ada, luar biasa. Nuhun pisan ya, sudah selalu simak 98 Maya FM Bandung. Di mana deui? Mana deui? Suka Haji, Geger Kalong. Wih, luar biasa. Ahnya, nuhun pisan Pasar Cihapit oge ayanya. Tersebar pokok namanya luar biasa. Atur nuhun pisan Hanupis yang sudah selalu simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung ya. Di Pasar Panorama Lembang juga selalu menyala ya, 98 Maya FM, luar biasa. Oke, selamat pagi Santika nih buat di Pasar Banjaran juga ada katanya Santika, luar biasa. Nuhun pisan ya Pak Haji Abdul Malik. Bareng sama para karyawannya nuhun ya. Udah selalu simak Joget Morena. Selamat pagi buat siapa nih? Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam Kang Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon, ikutan Joget Morena. Boleh atuh ya. Mau langsung pantun cenah sok atuh. Keci Sema main bola, Pak Makmum bawa roda. Paginya bersama sang idola, rindu senyum merona sang idola. Non pisan ya. Salam cintanya buat Sobat Maya, orang-orang Cipatujah, buat orang-orang cinta Asih juga ya, buat Teh Nia, buat Teh Asih juga, buat Nurul Aisy anak 98, Agus Oce juga, Kang Jajang Jalak, Satria Syakal juga, Ang Inu ya. Buat Cepi Sandria, terus siapa lagi nih, Teh Mansur Parihin. Buat Alam Bolem juga, Janel Aris, Teh Imas Jua juga, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shanda Karolin. Buat Teh Nado juga, Umi Lila Eyang Endut. Spesialnya buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan. Selamat pagi, morning-morning, Joget Morena morning too ya. Ibu-ibu Persit di kawasan Kompleks Kopassus Batu Jajar ya nya. Aduh, salam sejahtera cina kawai Ibu Bayangkari. Nuhun pisan atuhnya Ibu Persit. Selamat bertugas, nah host terkeren. Aduh, luar biasa ya nya. Salam cinta katanya buat Sobat Maya semua dimanapun berada yang lagi manco Joget Morena. Nuhun pisan. Ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar bareng sama bapak-bapak seragam loreng baret merah ya. Ada siapa nih Santika, salam kenal cina. Oke, kenal balik Kang Dadang Hidayat, nuhun pisan. Sudah gabung di Joget Morena, simak terus acara Joget Morena ya, saban hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi, lagu-lagu dangdut dan juga informasinya nih Sobat Maya. Bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu ya. Ada Kang Lukman Pasar Baros nih, selamat pagi. Salam cintanya buat Andin, Teh Nado, buat Mang Nanar juga, Mas Lesu, Deden Cipteng juga ya. Buat Kang Wagon juga, Amtibara, buat Kang Ari Prabon juga, Kang Masyur. Buat Umi Lila juga, Jajang Jalak, Abo Metal. Buat Ahmad Irawan Garut juga ya, pokoknya buat semua Sobat Maya. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda berani gaya, dera. Ada siapakah gerangan Kang Amtibara, nuhun pisan ya tehnya. Di Leles Garut Santika hadir di acara Joget Morena, pokoknya mah gak pernah ketinggalan, nuhun pisan. Salam cintanya buat Santika duluan, selamat bertugas, terima kasih. Buat Kang Wagon, Teh Nelis juga bungsu. Buat Jajang Jalak juga, Agus Oce, Teh Nani Memori, Ibu Mega juga ya. Buat Koswara, buat Firly, buat Umi Lilah juga, Imas Jua, spesialnya mau buat Ibu Cici di Kampung Ciakar Kidul, nuhun pisan ya Kang Amtibara di Leles Garut. Ada Teh Imas juga di kawasan Ledeng. Santika manco terus di Joget Morena. Pantun heula cenah. Meni gede buah dukuh, dinabak manggu dicuci deui. Agus Oce ngaku lungguh, ari ibak saminggu sakali cenah.

anu telunggu kumaha kumaha? Emang anu telunggu ibaknya tara ibak itu. Salam cinta yang katanya buat Mama Dina, Mama Dini juga, buat Mama Vita, Mama Shanda juga ya, buat Eyang Endut, buat Teh Nani Memori juga, Alam Bolem, Cepisan Ria, Agus Oce, buat Febri Acu juga, Jajang Rusmana, buat Bungsu Cika Putihan, Kang Soleh, buat Abo Metal, pokoknya buat semua Sobat Maya. Spesialnya buat penyiar idola para remaja, senang menuju siaran. Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin ya Allah. Sukses juga buat Teh Imas Jua yang ada di ledangnya. Ada Wawa Gonzales di Cangkedong. Bawa batok pakai klip di bawah Kasala 3. Moga hari besok Persib dapat poin 3. Amin. Sapanya buat Kang Antibara, buat Koswara, Bo Metal, Kang Lukman juga, buat Sri Mama Shanda juga, Teh Neis ya. Buat Teh Nani Memori juga. Pokoknya buat semuanya aja, spesialnya buat Santika aja. Nuhun pisan. Ada Kang Oba Juna di Malangbong ya, met payah kieu cina joget morena, wayah kieu oge atuhnya. Kang Oba Malangbong Garut, mau sapanya mah buat Santika duluan dan juga grup WA Baraya Sekeloa 80, spesialnya buat mantan Kabogo aja. Alright, terima kasih banyak ya yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Yang belum sempat nge-WhatsApp tenanaon lah ya, next soalnya. Eh, by the way, tadi udah ada yang sarapan. Sarapannya apa? Oh, tadi mah pecel lele cenanya nu bareuratnya. Ayeuna cuci mulut heula atuh lah nya dipasian ku Santika ya. Kue. Igi tiasa sih kanggo sarapan oge nya. Bakal bebas lah, up to you lah nya. Telepon resep teu? Nu cucrot.

Terima kasih Sobat Maya yang sudah selalu gabung di gelaran Joget Morena, yang sudah selalu dengerin acara-acara di 98 Maya FM Bandung. Nuhun pisan ya. Waktunya nih mau menuju ke pukul 9 pagi nih, saatnya Santika harus pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini, edisi Sabtu Seru 16 Mei 2026 nih Sobat Maya. Selamat pagi nih Bobotoh dari Makassar ya. Aduh, ada Bilal, ada Rizky yang dari sana. Kemana sudah menyambut kedatangan Persi Bandung, katanya Santika luar biasa di mana itu, di bandara. Eh, kerennya di airport sana ya, luar biasa sudah sampai di Makassar. Pokoknya mah nitipnya itu pertandingan away Persi Bandung tong aya bobotoh anu lebet ka stadion. Bisi Persibna kena denda nya. Kenapa? Nu penting mah tengah nggak atribut Persi bola cenah siap atau kalau gitu mah ya. Aduh, luar biasa pokoknya mah mudah-mudahan Persib mendapatkan oleh-oleh ya. Bawa oleh-oleh ke Bandung pulang dengan poin 3. Amin. Ini adalah pertandingan yang ke sekiannya ya. Sisa 2 pertandingan terakhir nih Sobat Maya, melawan Makassar dan nanti berakhir di pertandingan melawan Persijap Jepara. Semoga aja trofi Super League 2025-2026 bisa diboyong oleh Persib Bandung dan hat-trick ta Persib Bandung 3 kali berturut-turut ya memenangkan Super League. Amin. Amin kan atuh barudaknya. Pokoknya mah lah kitunya besok ya kita nobar di wilayah masing-masing. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah. Joget Morena. Dadah.

0: 89.8 MyFM.
1: Saatnya Bebek Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

1-800-387-7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
1: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak, dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Nuparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
1: Maya FM

0: warga Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: Fakultas Sains Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Numerante.
1: Vaya FM.
2: Vaya FM.
0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
3: Ya, tetap dengar
0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2,

0: bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan bro.
2: Hah, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 3

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio.

853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nupar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmai Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98. Maya FM

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260417853. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Tang ting tung ting tang ting tung. Yang ngitang-ngitung katanya stres mikirin hutang, stres mikirin cinta ya. Tapi kalau misalnya cinta enggak usah banyak dipikirin, sobat Maya, dijalanin aja. Kalau misalnya udah enggak cocok ya udah, akhiri komitmennya dengan cara baik-baik ya. Tidak perlu harus saling menyakiti untuk sesuatu hal yang memang ya kalau misalnya udah sepakat untuk berakhir ya berakhir sih ya. Tapi kalau misalnya untuk utang, tang ting tung ting tang ting tung, dihitung-hitung ya, dibayar we dikerih dikit-dikit ya. Kalau misalnya belum mampu bayar ya ngomong juga baik-baik ya. Jangan tiba-tiba menghilang atau enggak cuma alasan isuk sore ya. Tung-tung nama sataunen we meren teri bayar-bayarnya. Aduh, di malam minggunya ini teh sobat Maya udah siap-siap mau kemana meni asa sarerengit iya tehnya. Ah Teh Meli, aku mah baru pulang kerja. Oh, setengah hari ya kalau hari Sabtu ya. Atuh sok atuh selamat pulang ya, hati-hati di jalan. Yang mau makan siang dulu. Yang sekarang lagi ikut keramaian di area Gedung Sate juga hati-hati ya. Sobat Maya yang sekarang lagi raramean nih, jalan-jalan ke tempat wisata meni resepnya. Libur panjang kemarin kan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu sekarang nih ya. Pasti Sobat Maya udah ngerencanain ke beberapa tempat yang memang bisa dijadikan meluangkan waktu lah Sobat Maya bersama keluarga tercinta ya. Atau enggak mungkin di siang harinya Sobat Maya temel aku mah alias tidur ya, me time nggak apa-apa, kali-kali sobat Maya boleh kok ya, sesekali kalau misalnya sobat Maya punya sibuk banget gitu ya, terus dipakai buat tidur siang atau buat bersantai nggak masalah ya gitu. Tapi kalau misalnya sobat Maya ngerasa kayak temel aku mah akhir pekannya dipakai buat buat apa? Buat bersama keluarga, makan bareng ya. Terus juga Sobat Maya yang sekarang lagi siap-siap nih nanti malam ya, bakal kirab Milangkala Tatar Sunda di Kota Bandung ya. Sobat Maya udah punya rencana kemana aja nih malam ini? Jadi Bandung bakal macet banget ya Sobat Maya di akhir pekan ini, khususnya untuk di hari Sabtu ya, karena memang hari Sabtu ini punya beberapa agenda yang memang mungkin bisa dijadikan salah satu arah tujuan Sobat Maya mau akhir pekan kemana gitu ya. Karena nih ya di Bandung hari ini tanggal 16 Mei 2026 ini ada rute kirab Milangkala Tatar Sunda Sobat Maya ya. Jadi sejumlah agenda digelar di Kota Bandung pada hari ini yang berpotensi menimbulkan kemacetan pastinya ya. Dan tentunya hari Sabtu ini juga nih bertepatan dengan perpanjangan long weekend karena peringatan hari kenaikan Yesus Kristus pada tanggal 14 Mei dan cuti bersama pada 15 Mei kemarin ya Sobat Maya. Dan tentunya ini Kota Bandung udah dipadatin sama para wisatawan ya yang lagi menikmati waktu akhir pekan panjang di Bandung area. Dan tentunya nih ya ada agenda di hari Sabtu ini, ada salah satunya adalah kirab Milangkala Tatar Sunda nih ya. Tentunya kirab Milangkala Tatar Sunda atau kirab Mahkota Binokasi adalah inisiasi dari Gubernur Jawa Barat ya, Kang Dedi Mulyadi ya, Pak Dedi. Jadi dalam upaya memperkuat identitas budaya sekaligus edukasi sejarah gitu ya. Dan sebelumnya sampai di Kota Bandung, kirab Mahkota Binokasi sudah menyambangi Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Bogor, Karawang sama Cirebon. Dan tentunya untuk di Kota Bandung ini akan menjadi wilayah terakhir perayaan kirab dengan mengusung tema Mahkota Ajeng Ki Sunda nih ya. Jadi dilansir dari Instagram @humas_bandung ya, kirab akan dimulai pada pukul 19.30 ya dengan estimasi jarak 3 km dan waktu tempuh 3 jam nih. Jadi Sobat Maya nih yang mau ikut perayaan kirab ya dengan tema Mahkota Ajeng Ki Sunda nih bareng-bareng sama Gubernur Jawa Barat kebanggaan kita ya. Jadi nah dimulainya itu di jam 19.30 ya dengan estimasi jarak 3 km ya, waktu temunya 3 jam. Jadi rutenya itu yang pertama dari Kiara Arta Park ya menuju Jalan Jakarta, kemudian Jalan Supratman, lalu Jalan Diponegoro dan finish garis finishnya itu ada di Gedung Sate gitu ya.
Jadi yang lagi malas macet-macetan, mending menghindari beberapa kawasan yang tadi Meli Jamil sebutkan ya. Sudah kebayang macetnya kayak gimana, tapi tidak apa-apa. Yang penting mah warga Bandung pada bahagia, ikut dalam sukacita, sekaligus kita belajar dan ikut melestarikan budaya. Benar tak? Atau

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
0: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM. Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: menu parenting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Aku juga sebenarnya lagi rindu sama seseorang, Sobat Maya, tapi ya enggak bisa ketemu sama orangnya karena gimana ya jelasinnya? Orangnya teh tidak ada kabar, dihubungi tidak bisa dihubungi. Kalaupun bisa dihubungin, jawabannya cuman engke atuh isuk sore. Lain rindu orang na, cenaran rindu dibayar utang na, benernya. Aku rindu padamu, Sobat Maya, lagi rindu seseorang gak sih hari ini? Cerita dong, lagi rindu siapa? Kepo-kepo aku ya. Mungkin Sobat Maya yang sekarang lagi rindu seseorang karena gak bisa ketemu, karena lagi merantau orang yang kita sayangnya, atau yang lagi LDM-an atau LDR-an, atau juga bisa Sobat Maya lagi rindu seseorang yang memang sudah tidak bisa ditemui, sudah tidak bisa dihubungi, sudah tidak bisa dikunjungi kapanpun itu, dan cuman bisa menyampaikan rindu itu hanya lewat doa. Ada yang lagi ngerasain gak rindunya? Rindu yang bisa dibilang obatnya itu kayaknya gak akan pernah tuntas gitu ya. Selalu ada rindu yang mengganjal, meskipun ya bisa dikurangin dengan mengunjungi tempat terakhirnya, tapi tetap ya rasa rindunya tetap ada yang ngeganjel gitu, karena gak bisa ngobrol bareng, gak bisa ketemu ya, gak bisa saling berpegangan tangan gitu. Dan sosoknya itu gak akan pernah bisa kita temui pada diri siapapun ya. Ada yang kangen seseorang? Temeli, aku lagi kangen sama mama aku yang udah meninggal. Kebayang ya, itu rindu yang kayaknya gak akan ada pernah obatnya deh ya. Yang kuat ya Temeli. Kalau aku mah lagi rindu sama suami aku, soalnya lagi LDM-an kita. Doain ya, semoga suaminya di perantauan bekerja untuk anak dan istri, agar kita bisa tetap diberikan kelayakan hidup ya, diberikan hidup yang layak. Semoga suaminya di sana juga dikasih perlindungan, kesehatan, keberlimpahan rezeki ya. Pokoknya mah berdoanya, ya Allah aku titipkan dia dalam penjagaan-Mu, gitu aja ya. Munya siapa? Yang pemilik semesta alam pastinya ya. Temeli, aku baru hadir. Hai sayang, kasih nama atuh ya. Jadi Meli Jamil tahu siapa ini teh ya. Dari mana, namanya siapa ya. Meli Jamil pengen ketemuan sama Sobat Meng, sudah hadir di WhatsAppnya Radio Maya nih, di 0877-708-0998. Kang Wagon, apa kabar? Kang Wagon, foto profilnya nah jadi pink. ini tapping atau apa ya? Dikasih filter. Atunun Kang Wagon, siap pengen lagunya Suaramu Syairku. Boleh, nanti ku Meli Jamil di playnya. Salamnya buat Amti Bara, Ko Suara, Kang Lukman, Sri, Mama Sanda, Teh Neis, Nani Memori. Spesial buat Mel Jamchan and family aja. Semoga sehat selalu Hanupis, makasih ya. Ada Teh Nani Memori di Cicahem juga lagi stay tune ya. Kamis kemana Teh Nani? Diriku mencari-cari dirimu tidak ada. Pengen lagunya Laila Canggung, Laila Canggung. Boleh. Salamnya untuk Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina, Kinew Kircon, Arif, Gudebaya, Wagon, Ari Prabon, Agus Oce, Kang Ayi ya. Ada Aki Kanha, Pak Kosasi, spesial buat Jajang Jalak aja. Teh Meli sehat-sehat ya, sukses selalu, amin, thank you. Ada juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Agus Oce lagi stay tune ya. Pokoknya mah hadir baru lilir bangun tidur, sok atuh cari yang seger-seger dulu ya. Cari di gorengan, di bakaran, atau dikuahin, atau mungkin cari es aja dulu yang bikin kita langsung melek dan bentak ya.

Eits nih, gaya Bi. Sobat Maya suka dangdut. Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran. Pop Indonesia,

0: sini aja yuk.
1: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

Hucung tim gehu ka dia. Gehu na teh lain cuman isinya teh tahunya bala-bala no kitu lain lain gehu. Gehu teh gede huap. Tim gehu jeuna tuh langsung ngararacung abi tim gehu temel jeuna mun dipikirin-pikirin teuing atuh ya urusan permasalahan hidup mah yang penting perut kenyang hati senang ya kalau bisa sih sebenarnya 4 sehat 5 sempurna tambah 6 miliar sih sempurna banget itu mah. Temeli pengen dua kursinya dari Bungsu Cika Putihan siap ya udah request thank you Bungsu. Mau kirim salamnya buat Mama Sanda, Kang Alan Bolom, Teh Dian, Teh Ije Stefani juga ya, Kang Diasa Cicadas, Mama Dini, Mama Dina. Terus ada Mang Nanar Gunung Asepan, Kang Jejang Jalak, Amti Barat, Tetatin Supriyatin, Api Air, Lima Nurdin. Kum buat semua sobat Maya aja, supernya buat istri aku. Atur nun Bungsu, ya sudah gabung bersama Meli Jamil ya. Ada lagi yang udah gabung bersama Meljam di 087770809898 oh Kang Juhe cina hoyong lagunya terpesona Kang Juhe terpesona tuh ay Meli Jamil nu nyanyi mah langsung tiba-tiba pada ngorejat cina eta saha meni gandeng. Suara merdu dan manja seperti ini dibilang gandeng. Telinga kamu tandanya sedang baik-baik aja. Namun yang kan nomor 2 cerita ketanan lagi ada sesuatu telinganya ya. Atur nuhun Kang Juhe siap ya aku Meli Jamil ke di play. Amti Bara di Leles Garut siang Neng Meli. Amti Bara Leles Garut seperti biasa atau mau request benang biru dari Maggie Z ya. Mau salamnya buat penyiar idola Amti Bara duluan. Terima kasih sehat selalu amin atur nuhun ya. Buat Wagon Tenis Bungsu Jejang Jalak Noni Memori Umi Lila Koswara Agus Oce Imas Jua Ibu Mega terus via Kang Fili Febri Acu juga ada buat sobat Maya semuanya aja ya. Pokoknya mas stay tune terus di Dangdut Asik jangan kemana-mana yang belum disapa sabar sayang ya.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Halo wargikanya ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

EFM. Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia.

Abu Metal cowok menolak kondusif yang pengen request ditikung temannya. Tapi semoga ini cuma request lagu aja ya, bukan berdasarkan pengalaman ataupun yang lagi dirasain sekarang ya. Pengen request pacarku di Irau Kalong, nyenang kalau kang Abu Metal mah ya. Wassalamnya buat Alan Bola, Mimas Jua, Ibu Mega, Mama Dini, Mama Sanda, Nada Dolar, Mama Keisha, Manis, Agus Oce, Jejang Sukmara, Jejang Jalak, Jeng Roro, Mama Dina, Mama Sandaya ya. Terus juga Mang Nanar, spesial buat Persibku aja. Semoga besok malam dapat 3 poin dari Makassar. Buat Teh Meli, Jamil, terima kasih Anu Macan, manis dan cantik. Hey. Atur nuhun. Ada Macan juga nih, Mama manis dan cantik dari kawasan Lembang. Ada Mama Dini. Mama Dini nyimak di Dangdut Asik Teh Mel. Happy weekend ya. Mau salamnya buat sobat Maya semuanya aja. Pengen request lagunya Suratan dari Riza Umemi featuring dengan Roma Iramanya sudah Meli Jamil play. Hatur nuhun. Pak Kosasi Bojong Citepus juga apa kabar nih, yang pengen request lagunya Durian Jatuh ya, siap nanti Meli Jamil play. Mau salamnya buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, Kang Jejang Jalak, Aidam, Sayati, Po Abometa, Kang Ai, Po Eneng, Teh Eti Cimahi, Teh Nani Memori, Mama Angga, Mama Dini, Umi Lila, Mang Nanar ya. Buat sobat Maya semuanya aja, ada salam dari Pak Kosasi. Ya, turun. Ada Melinggahara Sayati juga yang pengen request lagunya Sedap Betul dari Dapur 61 ya. Kirim salam buat Umi Lila, Tenado, Nenek Putri, Kang Uya Gatsu, Kang Agus Oce, Lukman Baros, Abah Dadang, TCI, Pak Kosasi. Ada Kang Roheng, Abu Metal, spesial buat Teh Meli, semoga rezekinya selalu mengalir dan barokah. Amin. Atur nuhun Kang Adam Linggahara Sayati ya. Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran yang pengen request lagunya Bukan Yang Pertama dari Joni Iskandar, siap ya. Mau salam sapanya buat sobat Maya semua, supernya buat Teh Meli aja, penyiar idola aku yang cantik yang baik hati. Atur nuhun ya. Sudah gabung sama Meli Jamil. Ada Kinayu Kircon, Teh Meli anu geulis apa kabar? Menisono pisan ya. Pengen lagunya Lenggang Kangkung dari Ice Trisnawati ya. Pokoknya mah kirim salamnya buat Ung Asgar, Aki Kanha, Diansa, Aici Gadung, Koswara, Nado, Milami, Imas Juan, Nani Memori, spesial buat Mel Jam aja yang selalu di hati. Teh Meli hoyong on air tapi Radio Mayana henteu aya hilang, biasa kende atuh Teh Meli radio. Nah, teu hilang kemana, ada juga adirimu maaf. Bisa Besti, bisa on air kok, tenang aja ya. Nanti Meli Jamil angkat line on air ya sobat Maya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, der

1-800-387-8753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Meli Jamil tuh selalu terpesona sama Sobat Maya yang kalau misalnya WhatsApp teh sabar banget nungguin lagunya di play ataupun request salam-salamnya dibaca ya. Terus terpesona juga sama Sobat Maya yang sabar nunggu jadwal on air ku Meli Jamil dibuka. Ngadodoho we mencat tapi kak diangkat sabar pisan. Terpesona, makasih Besti. Ya pokoknya mah Sobat Maya teh bikin Meli Jamil teh hidupnya tuh jadi makin berwarna gitu ya. Jadi ada rasa bahagia gitu ya siang-siang nemenin Sobat Maya ya meskipun cuma 3 jam ya. Kalau 24 jam nemenin atau habis ya suara Meli Jamil lo ngalpo ya 24 jamannya. Meli Jamil mau angkat lain on air yuk. Ada mau on air gak? Di 022-5441-3928. Halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik.
1: Asiknya musik dangdut di Radio Maya. Dera.
0: Dera siapa nih?
1: Sama Jajang di jalan.
0: Kang Jajang apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, tentang ya lo, iya. Apa namanya ke gedung sate?
1: Enggak.
0: Ayo atuh.
1: Kapan-kapan ya?
0: Ongoh nanya tapi kapan-kapan cenah yang di Banjur ku cai seblak meureun Meli Jamil ya. Kang Jajang.
1: Apa?
0: Mau request?
1: Mau atuh.
0: Mau apa?
1: Mau hitam bukan putih.
0: Hitam bukan putih. Bareng lain koneng.
1: Atau hitam bukan koneng.
0: Hitam bukan koneng. Hitam bukan putihnya mau kirim salamnya buat siapa?
1: Mau ke salam asisnya buat Pak Pangkoswara ya. Buat Abang Metal. Terus buat Bung Suci Kaputusahan.
0: Siap.
1: Febri Asu, Kang Mansur, Bang Rana. Buat Umi Lela, Mama Dini, Mama Dina, Mama Sanda.
0: Siap.
1: Mama Pita. Buat Imah Jua. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Semua-muanya aja.
1: Iya, sebagiannya buat Teh Mel.
0: Macil lo. Hah?
1: Supernya.
0: Aduh, bener gak? Ya, supernya Suganti Jang Meli Weh Hungkul.
1: Supernya buat cinta, anu pujaanku.
0: Di mana? Di Cicahem?
1: Di Cicahem.
0: Aturun, Kang Jajang.
1: Sama-sama.
0: Pilih radio.
1: Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Der, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bedanya Aino ker berbunga-bunga terlope-lope emangnya. Jika nate pulsa mah selalu manteng ame on air bisa kirim salam embebna. Nanya atuh. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut asik.
2: Dangdut asik, asiknya Radio Maya. Berani beda, berani gaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Umi.
2: Iya Beb.
0: Kalau orang lagi jatuh cinta kita mah berasa lagi ngontrak bener.
2: Mungkin.
0: Aduh.
2: Seperti itu.
0: Seperti itu. Umi Lela mau apa requestnya sayangku?
2: Kicau mania.
0: Kicau manianya buat siapa?
2: Buat penyertian hatiku selamat bertugas pulangnya hati-hati bebek di sini mau hujan.
0: Sama di sini sama. Juga. Terus?
2: Sehat-sehat rezeki yang tambah banyak tetap sama wa.
0: Amin. Buat siapa lagi?
2: Buat Kang Jajang hatur nuhun. Buat Hajang Nado. Buat Teh Ratu Engang. Kang Mansur.
0: Oke okay.
2: Mama Nenis. Nenek Putri.
0: Halo.
2: Febri Asu. Kang Yansah Pineo. Kang Agus Oce. Buat penebar lope yang di Tasik. Buat Jainal Arif. Katanya enggak kurmod katanya.
0: Oh alah. Terus buat siapa lagi?
2: Lalu buat Nindut. Buat
0: siap.
2: Semuanya aja.
0: Semua-muanya aja spesial buat siapa?
2: Itu Pak Dadang TKI.
0: Siap.
2: Lalu Kang siapa Kang Adam ya?
0: Ada Kang Adam.
2: Adam ketinggalan. Hatur nuhun udah ngesehai ke aku. Sehat-sehat semua kalian. Bebes.
0: Atur nuhun juga Umi Lima.
2: Iya. Tolong hati-hati ya Beb.
0: Thank you. pilih
2: Radio Pilih Maya, mantap kok belum nyampe nih di dapur. Rani dia ya, dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Lila sayangku cintaku ya, sudah gabung bersama Meli Jamil. Dan tentunya sobat Maya sabar yang mohon air, nanti Meli Jamil angkat lagi ya di 0225441 3928. Tapi sebelumnya Meli Jamil mau ngasih tahu, di jam 2 bakal ada informasi terlebih dahulu, informasi kilas Bandung di edisi hari Sabtu 16 Mei 2026. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik, asik ya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana. Lagu mantap akan kembali oleh LPSPR SSNI Bandung
1: yang disiarkan serentak
0: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kementerian Kesehatan pastikan penyakit hantavirus di Indonesia tergolong ringan. Pantau dana desa, Kejaksaan gandeng Ampednas. Petugas gabungan gelar razia di Rutan Bandung. Saya, Santi Kasari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Kementerian Kesehatan memastikan hantavirus yang menyebar di Indonesia tergolong ringan dan tidak menimbulkan pandemi seperti COVID-19. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan 23 kasus hantavirus yang ditemukan di Indonesia sejak tahun 2023 merupakan varian ringan dan tidak memiliki tingkat fatalitas mematikan seperti yang ditemukan pada kapal pesiar MV Hondius. Penyakit hantavirus menyebabkan gangguan pada paru-paru atau pembuluh darah dan ginjal. Penyakit hantavirus mirip leptospirosis yang penularannya terjadi melalui perantara hewan pengerat seperti tikus, terutama pada kondisi lingkungan pasca banjir dengan sanitasi buruk. Oleh karenanya saat ini setiap kasus yang dicurigai leptospirosis juga diperiksa kemungkinan hantavirus. Namun leptospirosis disebabkan bakteri sedangkan hantavirus disebabkan virus. Reporter Evi Damayanti melaporkan, meski mematikan wabah ini tidak berbahaya seperti pandemi COVID-19, Wamenkes tidak merinci sebaran wilayah 23 kasus tersebut dengan alasan kerahasiaan data medis.
2: Hantavirus itu ada dua macam, namanya Hantavirus Renal Syndrome, itu kelainannya berupa kelainan panas tinggi, kuning, sakit ginjal, dan yang kedua namanya Hantapulmonary Syndrome, hantavirus yang menyebabkan kelainan paru-paru. Di Indonesia sudah ketemu 23 kasus dari tahun 2023, tapi semuanya adalah Hantavirus Renal Syndrome yang ringan. Gejalanya biasanya terjadi setelah banjir dan sebagainya, tapi kalau hantavirus yang kayak ditemukan di kapal pesiar itu di Indonesia itu belum masuk. Sekarang kita buat polisi, semua yang dicurigai leptospirosis harus juga diperiksa hantanya. Bedanya cuma dua, yang leptospirosis disebabkan oleh bakteri, yang hantavirus sebabnya adalah virus.
0: Kejaksaan Republik Indonesia melakukan kerjasama dengan Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional atau ABEDNAS terkait penguatan pengawasan pengelolaan dana desa dan pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa. Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani mengatakan, kerjasama bertujuan menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas penyimpangan. Menurut Reda, ABEDNAS bersama Kejaksaan mendampingi penguatan koperasi Desa Merah Putih agar koperasi secara profesional dan tidak hanya menjadi simbol.
3: ABEDNAS ini sedang mengorkestrakan berbagai program pemerintah yang ditujukan ke desa-desa untuk diterapkan langsung melalui teman-teman BPD. Dengan melakukan pengawasan tersebut, kami juga menggandeng teman-teman BPD. Namun teman-teman BPD ini tidak hanya dilibatkan untuk mengawasi dengan bantu Kejaksaan. Bagaimana teman-teman BPD ini diminta juga membantu Kejaksaan kasih intel dalam hal ini, makanya tadi tanda tangan. Bagaimana nih melakukan pengawasan-pengawasan?
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang berfokus terhadap penataan di pedesaan yang ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu, Gubernur Dedi Mulyadi meminta kepada para aparat di seluruh desa di Jawa Barat tidak boleh ada kegiatan penambangan liar karena dapat merusak ekosistem desa, melahirkan kemiskinan, dan menumbuhkan premanisme. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Gubernur juga meminta desa di Jawa Barat untuk bisa mandiri dalam segala hal, termasuk penanganan masalah sampah, serta harus mulai mengembangkan kembali budaya dan tradisi sebagai modal dasar yang tidak akan pernah habis untuk dikembangkan.
4: Tetap di desa tidak boleh ada penambangan liar, karena itu merusak ekosistem desa, melahirkan kemiskinan, menumbuhkan premanisme, dan membuat orang kaya hanya beberapa orang, serta merusak ekosistem alam desa ke depan. Yang kedua, kita paham desa hari ini didorong untuk mandiri. Untuk itu, saya minta semuanya bekerja ngelola kebersihan desa. Saya punya target 2027 sampah desa tuntas semuanya. Dan di 2027, Pemprov akan fokus pada desa ada tiga. Satu, penataan pengelolaan sampah. Dua, bangunan jalan. Ketiga, pembangunan PJU di seluruh desa.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengubis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Muhammad Farhan, wali kota Bandung. Ingin menghimbau info yang sangat penting. Hari Sabtu, 16 Mei 2026, Kota Bandung akan makin meriah karena ada puncak kirab budaya Milangkala Tatar Sunda. Acara kirab budaya ini bakal dimulai hari Sabtu, 16 Mei tahun 2026, pukul 19.30 sampai tengah malam. Rombongan akan mulai bergerak dari Kiara Artapak di Jalan Jakarta, lalu melintasi Jalan Supratman, dan akan berakhir di Gedung Sate di Jalan Diponegoro. Ayo atau yuk, kita jadi tuan rumah yang keren dengan tetap tertib di jalan dan ikuti arahan petugas. Sampai ketemu di Milangkala, Tatar Sunda.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman meminta para tokoh sepuh di Jawa Barat ikut mengedukasi warga untuk mengolah dan memilah sampah dari sumber. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Herman menegaskan pengolahan dan pemilahan sampah dari sumber perlu dilakukan seiring dibatasinya volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti karena daya tampungnya sudah hampir melebihi kapasitas.
7: Dengan segala kerendahan hati nyuwunkeun bantosan para sepuh kangge ngabantos ngedukasi masyarakat. Nah, yang kami harapkan ini dari hulu, dari rumah tangga, dari restoran dan lain sebagainya. Karena kalau Sarimukti tidak dibatasi, tahun ini Sarimukti penuh overload, dan kalau Sarimukti overload, maka Bandung Raya tidak punya alternatif untuk membuang sampah.
0: Persoalan sampah harus menjadi urusan publik yang dikelola oleh pemerintah, dan negara wajib menanggung biaya pengelolaan sampah yang ada di masyarakat. Dekan Fakultas Teknik Unisba, Zikron AM, mengatakan negara beruntung jika ada orang atau masyarakat yang memperhatikan masalah sampah karena semua peralatan disediakan secara swadaya oleh masyarakat. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, menurut Zikron, persoalan sampah jangan dibebankan kepada masyarakat karena sudah menjadi urusan publik dan wajib hukumnya dikelola pemerintah.
8: Kalau kita berbicara sampah di dalam konteks lingkungan, utamanya saya kasih komersial itu kalau di atas 100 ton per hari, di bawah 100 ton per hari, itu harus dipandang sebagai public goods. Kalau public goods itu setinggi-tingginya seandainya ada orang mengolah atau memanfaatkan, dia bisa impas dengan biaya atau tenaga yang dikeluarkan saat itu sudah bagus. Karena di fasilitas warga itu kan ada yang penanganan sampah itu kan dia harus bikin bangunan, harus beli alat. Kalau itu dipandang sebagai investment komersial, nah itu semuanya salah.
0: Petugas gabungan dari unsur Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Bandung, juga TNI dan Polri, menggelar razia dan tes urin terhadap warga binaan serta petugas yang ada di rumah tahanan atau rutan kelas 1 Bandung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan ketat untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba dan barang terlarang. Kepala Rutan Kelas 1 Bandung, Masyuri Alwi, mengatakan dalam operasi tersebut, petugas gabungan melakukan razia besar-besaran di seluruh kamar hunian warga binaan. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan ketat untuk mencari serta menyita barang-barang terlarang seperti ponsel ilegal, senjata tajam, hingga narkoba yang diduga berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam rutan.
9: Tegas kami melawan betul yang namanya penyelundupan narkoba dan handphone. Tindak tegas petugas yang mencoba untuk menyelundupkan barang-barang tersebut.
0: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disbudpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink. Dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Maya Radio. FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Meta, tadi kita sudah menyimak ya informasi kelas Bandung di edisi hari ini bersama Meli Jamil lagi sekarang di interval yang ketiga. Request salam-salam. Kita coba ya nanti masih cukup atau enggak buat requestannya. Tapi kalau salam-salamnya Meli Jamil masih buka, oke? Okay? Stay tune di Dangdut Asik. Yang mau on air, oke, okay, nanti Meli Jamil angkat ya. Derah.

Diri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/PM

UNB, titik Universitas Mandiri, titik Aceh, titik ID, Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 2 Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
2: Maya FM 98, Maya FM

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Ya beda komala ya, hitam bukan putih. Ya kalau hitam ya hitam, kalau putih ya sobat Maya ya. Ya kalau mau abu-abu yang benar aja gitu. Jadi yang ini mah hitam enggak, putih enggak, abu-abu henteu kan nanggung ya. Nyata mawa warnaan weh hungkul. Ah meni. Ah dihubungin sama apa? Kehidupan. Ah eta mah masing-masing weh kehidupan mah ya, tong dikomentarin ya. Lanjut lagi Meli Jamil, tentunya masih nemenin Sobat Maya sampai dengan jam 3 ya. Sebentar lagi Meli Jamil udah habis waktunya nih. Yaudah langsung aja yuk. Meli Jamil mau nyapa Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsAppnya lagi ya, di 0877-708-0998. Teh Meli, kenapa lagunya belum di play? Sabar sayangnya. Hari ini antriannya cukup padat merayap ya, banyak banget soalnya nih ya. Jadi ada yang belum ke play, sabar ya, yang dari awal ya. Tenang sayang, nanti yang udah dibacain pasti sama Meli Jamil di play ya. Lanjut lagi ketemuan sama siapa yang udah hadir bersama Meli Jamil ya. Ada orang Baros nih, Kang Lukman. Kang Lukman apa kabar ya? Di kawasan Pasar Baros hadir absen ah, buat Kang Suryadi, buat Andin, Tenado, Mang Nanar, Mas Resu ya. Terus juga buat Deden Cipteng, Amti Bara, Wagon, Kang Arif Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jenjang Jalak, Abu Metal, Ahmad Irwan, Garut ya. Pokoknya mah pilih radio, pilihnya Maya, berani beda, berani gaya, dera. Atur nuhun ya. Teh Meli, tadi teh rutenya mana? Kirap teh, Teh Mel. Aku teh mau menghindari jalan-jalan yang di yang bakal bikin macet. Aduh, ai Bandung kene mah ada macet ya kalau akhir pekan mah ya. Buat nih ada yang nanya lagi ya, tadi kirap apa namanya? Perayaan kirap ya mengusung tema Makota jeung Kisunda nih ya, yang di apa namanya? Yang diadakan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, yang diinisiasi Bapak KDM nih ya, KBKDM, Bapak KDM, Kang Dedi ya, kita biasanya dengar sapaan akrabnya. Jadi rutenya itu Kiara Arta Park, Sobat Maya ya, startnya, terus rutenya ke arah Jalan Jakarta, kemudian ke arah Jalan Supratman, terus ke Jalan Diponegoro, lalu ke finishnya itu di Gedung Sate gitu. Jadi kalau misalnya Sobat Maya mau ikut iringan kirab, itu kirab bakal dimulai di jam 19.30 ya, setengah 8 ya. Jadi estimasinya 3 km lah ya, waktu tempuhnya 3 jam gitu ya. Jadi buat Sobat Maya yang pengen ikut kirab, sok atuh ya, raramean ya, sama-sama belajar mengenal budaya Sunda, makin cinta lagi sama Jawa Barat ya, sama-sama ikut melestarikan. Dan tentunya kita juga harus tahu ya tentang sejarah Sunda yang gimana ya gitu, sejarah-sejarahnya. Jadi bukan hanya tentang tampilan hiburan ya yang kita nikmati, tapi tentunya harus ada beberapa hal yang kita bisa maknai ya dari adanya kirab Mahkota Binokasi gitu ya. Jadi yang terakhir sekarang tuh di Kota Bandung Sobat Maya. Jadi ke, apa namanya, yang udah disambangi tuh ada Sumedang udah, kemudian Ciamis, kemudian Tasikmalaya, terus Garut, Cianjur, Bogor, Karawang, Cirebon. Nah terakhirnya tuh di Kota Bandung gitu. Temel hayu bareng, aku deket rumahnya di Kiara, deket Kiara Arta Park. Oh, atuh rame ya. Atuh henteu orang bari dagang kitunya, lumayan. Yo, cenah aja di dagang gitu. Iya biasa lah, penambah-nambahan nilai ekonomi cenah. Oh, atuh bener. Ah, bari nonton, bari dagang cai cenah. Sok we atur-atur ini resepnya. Batur mah meni semangat, ai urusan usaha mah alhamdulillah ya. Masya Allah, metere beungharnya. Alah, amin ya. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil juga, selamat siang buat Kang Dadang di Raja Manyar, Abah Dadang di TCI ya. Lagi stay tune, Teh Ida di Jatonangor, Mang Nono Cipacing, terus juga ada Kang Obajuna ya, Teh Imas Jua, Kang Dadang Hidayat, Kang Diansa, terus juga Kang Abidin Gunung Padang, Pak Ketua, Kang Alan Bolem ya, ini juga lagi stay tune. Mama Vita, Ibu Eti lagi pada stay tune, juga Tenada Dolar ya, pokoknya Sobat Maya semuanya. Terus juga
ada yang Putri, halo ya. Terus juga buat Sobat Maya yang lagi pada stay tune di 98 Maya FM, terima kasih ya. Dari Jamil, pilih dulu ah requestan yang udah masuk ya, yang belum pada di play, sabar, sabar, sabar, oke? Okay?

0: My FM. 98.8 My FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

0: Jakarta.
1: Salapan delapan Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Dari Joni Iskandar ya, bukan yang pertama. Meskipun kita bukan yang pertama untuk kehidupan seseorang, tapi ya syukur-syukur semoga kita menjadi yang terakhir ya. Atau enggak bukan tentang pertama atau yang terakhir, tapi semoga menjadi yang terbaik aja deh ya. Ya, kadang kalau kita berekspektasi ataupun berharap lebih teh, biasanya kecewa ujungnya ya. Karena pada hakikatnya kita teh nggak boleh terlalu berharap sama yang namanya manusia ya. Karena manusia itu tempatnya kecewa. Betul? Betul? Salam Zuber. Bobo Meli Jamil Marek jadi ya, merenya jadi motivator ya. Lain motivator, motivator. Ah, penyiar dangdut weh. Jadi kalau galau teh langsung dengerin dangdut ya. Abang pilih yang mana? Lagu dangdut atau lagu pop? Aku pilih lagu dangdut, nemenin tiap hari. Ya, tapi benar sobat Maya ya, lagu dangdut ya mengobati berbagai macam permasalahan. Sebenarnya bukan ya sedikit lah mengobati ya. Kalau permasalahan mah ya harus ada jalan keluarnya biar masalahnya selesai. Tapi setidaknya mengobati. Karena kalau dengerin dangdut ya sobat Maya ya, bawaannya teh pengennya teh goyang weh gitu ya. Enakeun weh sekarang mah. Jadi kalau misalnya nih, teh Mel aku mah udah gak suka lagu dangdut. Dikasih lagu dangdut ngeunaheun mah angger cicing-cicing teh bari goyang weh jempolnya ya. Api-api eta mah gengsi. Aduh, ya udahlah sobat Maya Meli Jamil, gak kerasa ya ternyata sudah hampir 3 jam. Nemenin sobat Maya di hari ini, terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam ya lewat WhatsApp-nya Radio Maya di 087770809898. Yang udah on air juga terima kasih sayang ya di 02254413928. Yang ngagiwing radionya langsung melalui 98 Maya FM terima kasih. Yang dengerin lewat streaming di 98mayafm.com juga terima kasih. Thank you yang udah dengerin lewat streaming di radio prssnijabar.net ataupun di aplikasi Radio Maya. Hatur nuhun Besti ya. Setelah pindah frekuensi setelah pindah dangdut asik, jangan ganti frekuensi sayang. Lanjut di JJS 36, jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6. Nemenin sobat Maya yang lagi mau malam mingguan, nemenin sobat Maya yang lagi mau bersantai di hari Sabtunya, nemenin sobat Maya yang lagi di perjalanan, pokoknya mah syahdu bersama JJS 36 ya. Ketemu sama Meli insyaallah di hari Selasa di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Jadwal siaran Meli Jamil Selasa, Kamis dan Sabtu. Selasa, Kamis dan Sabtu jamnya sama, jam 12 sampai dengan jam 3. Happy weekend, selamat bermalam minggu. Habiskan waktu bersama orang-orang terkasih dan tercinta. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang yang sobat Maya sayang ya, buat keluarga semuanya. Yang lagi nih bekerja tetap jaga fisik dan kesehatannya. Semoga lelahmu bukan hanya kebutuhan terpenuhi, tapi hadiahnya Mekah ataupun Madinah. Amin. Umroh atau haji murni, amin ya Allah ya. Yang sekarang lagi bawa kendaraan, ingat ulah malaweng ieu, ningal nu geulis langsung malaweng. Hati-hati bawa kendaraannya ya. Pokoknya mah utamakan keselamatan sebagai kebutuhan ya, patuhi rambu lalu lintas yang paling penting mahnya. Yang lagi pada dagang laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris duitnya ngumpul, amin. Yang lagi sakit cepat sembuh sayang ya. Yang masih sehat harus selalu sehat, dijaga kesehatannya ya. Pokoknya mau utamakan 4 sehat 5 10 6 miliar pokoknya namanya. Nanti ketemu lagi sama Meli Jamil. Terima kasih banyak ya. Meli Jamil pamit dari ruang dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye bye.

Ini Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Ikut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

Wahnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

0: IFF.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Hah, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Giri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260417853. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: My FM.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang, ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Ya.
3: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
0: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
4: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, baru

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 3. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat PM bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat PM bisa request lewat SMS 0877 7080988.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
3: Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: Sembilan delapan, Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya
2: FM

1-800-387-7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmaya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Kacau. Kenapa kacau? Hujan ya. Biasanya hujannya udah lama gak hujan ya. Tapi tadi memang dari jam berapa? Sekitar jam 2:30 itu sudah mulai redup ya, jam 2 lah ya. Sudah mulai mendung, dikiranya bakalan tidak hujan. Ternyata hujan juga, dan kejebak hujan. Tadi pikir kejebak hujan dari mulai daerah Batu Nunggal ya, tembus sampai daerah Kopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu 16 Mei 2026. Alhamdulillah. Biarpun tadi hujan-hujanan lumayan besar, sampai jas hujannya juga double 2 ya. Karena hujannya hujan malam minggu. Ya sudahlah, yang sudah sampai di rumah, ya mungkin tadi kejebak hujan, tidak persiapan bawa jas hujan. Makanya jas hujan tuh harus selalu dibawa untuk pengendara roda 2 ya, motor. Kita tidak tahu cuaca, tidak bisa diprediksi. Ya sudah, pokoknya selamat malam semua. Hari ini titian kenangan bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21. Yo, ditunggu. WhatsApp-nya di 0877 70 80 98 98.

0: 0857-1057-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan

107 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya, dan uang adalah segala-galanya, benar ya. Tidak munafik, benar enggak? Oke, selamat malam untuk sobat Maya, mungkin saat ini masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi ya. Hati-hati mengendarai kendaraan, karena tadi hujan lumayan, berarti tembus ya. Ini seluruh kota Bandung hujan. Tadi anak itu juga di daerah Soreang hujan, terus di Ahmad Yani katanya juga sama hujan. Berarti hujannya rata ya, entah hujan apa. Yang sudah lama tidak ada hujan, sekarang dikasih hujan. Mudah-mudahan hujannya membawa rezeki ya, amin. Ya sudah, terima kasih yang sudah mengirimkan request lewat WhatsApp. Yang sudah WhatsApp juga terima kasih. Ditunggu lagi, pokoknya yang request harus di bawah jam 8 malam ya, karena ini request dari jam 6 sampai jam 8 itu penuh ya, daripada nggak keputar. Jadi cepat saja langsung WhatsApp dari sekarang ya, jangan cuman melihat saja status status WhatsApp titian kenangan, langsung request ya di 0877 7080 9898. Weh, siapa yang masih bujangan?

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
0: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
3: Maya FM
4: 98 Maya FM.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluwa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 98 Maya FM.
0: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin

susah. Iya, yang namanya orang hidup pastilah mengalami yang namanya susah. Ya, bagaimana cara mengatasin yang namanya biar gak susah ya. Kitanya tetap harus berusaha ya. Pengen gak susah tapi tidak berusaha. Tapi gimana kalau kita sudah berusaha tapi masih susah? Bingung jadinya. Ya sudah, biar gak bingung langsung aja WhatsApp-nya ditunggu lagi ya, di 0877 70 80 98. Gimana nih daerah Sobat Maya, masih turun hujan gak ya? Gak tahu, tapi dia belum melihat apakah daerah Kopo sudah reda hujannya. Daerah timur, mungkin ada yang rumahnya di daerah timur, tolong kabari info apakah hujannya sudah reda. Ya, selamat malam ya yang sedang beraktivitas hari ini, malam ini. Tetap semangat. Yang sedang berjualan juga didoakan sang Fitri jualannya laris manis Tanjung Kipul. Dagangan habis, uangnya ngumpul. Amin ya. Terus juga yang sedang terbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang masih di dalam perjalanan, karena lumayan libur panjang ya, dari Jumat kemarin. Dari Kamis ya. Kamis sudah libur. Kamis cuma Sabtu, Minggu. Nah, besok terakhir harus sudah ada di rumah lagi. Seninnya sudah harus beraktivitas lagi, harus sudah pergi ke sekolah lagi ya. Hitam atas putih

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Iya, seneng ya kalau misalnya kita lagi pengen curhat sama bulan. Berarti kita harus di atas awan. Kebayangkan curhat sama bulan. Kalau bulan bisa ngomong. Ya, selamat malam buat Sobat Maya. Sekarang kita masuk di interval yang kedua ya. Kang Rohe yang ada di Lengkong. Ini salamnya buat Pak Aning di Katapang, Pak Kosasi di Bojong Citepus, Teh Eti di Cimahi ya, sama Ibu Eti di Kulalet Bale Endah. Juga buat Sobat Maya. Kita sebutannya Sobat Maya ya. Oke, bentar. Nah, kemudian Mang Nanar yang ada di Gunung Asepan, salamnya buat Mama Putri, Mama Sana, Mama Dina, Mama Elis, Mama Vita, Mama Keisha, Mama Nuri, Mama Ina, Mama Susan, Mama Linda, Mama Reva, Mama Gani, Mama Rahmat, Mama Dava Gunhal, buat Sobat Maya semuanya. Spesialnya buat istri sama anak-anak, juga cucu tersayang. Ya, terima kasih juga. Selamat malam buat Muhammad Satria Esaika ya. Oke, Mas Rono, ini kenapa pesannya dihapus? Mas Rono, Mbak Sri, Derina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai ya, Sugeng Dalu, Sugeng Leye-Leye, Sugeng Midang Ngetaken. Oke. Terus dari Nani Memori di Cicahem, ya, salam buat Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina Wagon, Gina Kircon, Amtibara, Arif Godabaya, buat Aki Kanha, Kang Ayi, Pak Kusasih ya. Spesialnya buat Cijang Jalak, buat Fitri, semoga saya selalu dilancarkan rezekinya. Amin, terima kasih banyak ya. Kemudian Mama Zenia juga, ini Mama Zenia lagi stay. Ya, stay tune ya. Sebentar. Ini aduh. Nah. Ya. Oke. Okay. Ya, sebentar ya. Antri dulu ya. Ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 7080 9898. Oh ya.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat Nuparti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM
3: 98 FM Maya Radio.

Bu Permai ya, ini salamnya katanya buat siapa ini, buat Wagon, Kang Ayi, terus buat Pak Udan, Koswara, Teh Tini, Ibu Iing, Nado, buat sobat Paya semuanya saja. Mbak Sri sehat, Mbak Sri ya. Ih, kangen sama Mbak Sri nih. Ya, sehat selalu, terus didoakan juga sama Fitri. Jualannya laris manis Tanjung Kipul, dagangan habis, dua ngumpul. Dari Aki Kanha yang ada di Cibaduyut, salam buat Abah Dadang, Tenando, Dadan Kasir, Kang Ujang Baget, Pak Arif Godobaya, Nani Memori, Kinem Kircon, Umi Lila, Mang Ayi, Wagon, Mama Sanda, Teh Tini Tongkeng, Teti Inhofteng, Bungsu Cika Putihan, terus buat Jejang Jalak. Ya, buat Fitri sehat selalu, amin. Terima kasih banyak ya. Berikut dari Wagon, salam buat Aam Tibara, Mas Rono, Mbak Sri, Koswara, Ayi Cigadung, Mas Mikin, Lokman, Aki Kanhasri, Mama Sara, Tehnis, Tenor Cibai, Mama Zinia, buat Nani Memori ya. Ya, buat Kang Ayu juga yang ada di Cigadung.

Rosi, sehat selalu sekeluarga. Terus dari Kineo Kircon, salamnya buat Nando, Imas Cuan, Nani Memori, Uang Asger, Koswara, Aki Kanha, Aici Gadung, Diansah. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Sebentar, antri lagi WhatsApp-nya ya. Kata Titi DJ, dunia boleh tertawa, tapi tidak boleh mentertawakan orang lain dan tidak boleh tertawa sendirian. Bahaya ya.

0: Maya Event.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: berhenti.
1: Maya FM
2: 98
0: Maya
2: FM.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari

0: Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM. Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

Salam buat Bapak ini nih, Pak Arief Gudabaya di Malambong Garut ya. Salamnya buat siapa nih? Buat Mama Untring, ya benar ya, Untring, Kang Hendy, Roshan, PPC Calengka, Aki Kanha, Uyagatsu, Nani Memori, Wawan Cibaduyut, Kinep Kircon, buat Teh Nadu, buat Sobat Maya semuanya. Dari Orang Cigadung, Kang Ayi, ini salam buat Mama Sana, Mama Angga, Carmila, Nado, Bi Ayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Runo, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kinep Kircon, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Dut. Kemana aja nih Eyang Dut ya? Terus buat Agus Oce, Nani Memori, Kang Roheng, Telin Cijotang, Ari Celadi, Lukman Baros, Pak Arif Gerbaya, buat Sobat Maya ya. Kos suara yang ada di Padalarang juga selamat malam. Terus juga Mama Sanda nih masih ya, belum normal ya. Bunda Nelly, Mas Ari Prabun juga selamat malam ya. Terus buat Bungsu Cikaputihan, Ecenado, kemana wae Ecenado? Pokoknya semua Sobat Maya deh yang selalu setia di titian kenangan. Dan jangan dulu kemana-mana. Ya, satu lagi nih dari Mama Angga yang ada di Balai Endah. Ya, salamnya buat Mama Reva Ciparai, Kang Ayi Cigadung, Mama Dini, Mama Dina, Kang Sari Gunhal, Mang Nanar GA, Ibu Hacawita, Mama Zeni, Pak Kosasi, Kang Jajang Rusmana. Buat Agus Oci, Kang Alan Bolem, Ambu Kalista, Mama Nurul, Bi Ayu, Nani Memori, Api Ayi, Teh Rindu, Mama Sanda, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, ya sudah, jangan dulu kemana-mana. Nanti video hari lagi di interval yang terakhir ya, interval ketiga, dan ini WhatsApp yang belum dibacakan. Antri dulu sebentar ya, nanti kita hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Terakhir.

Kupas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mentor Tik
0: Maya FM
2: 98 Maya.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Fakultas Sains Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Derah.

sudah 35 menit lepas dari pukul 20. Masih ada beberapa menit lagi Titian Kenangan berakhir. Ya, sekali lagi selamat malam untuk sobat Maya semuanya. Terima kasih yang selalu setia di Titian Kenangan ya. Pokoknya Titian Kenangan ini hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 on air bareng Fitri, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dari Jajang Jalak ini salam buat Agus Oce, Dedo Gondrong, Jidan Bati, Mama Sana Umi Lila, kemudian Mama Vita, ya spesialnya buat Nani Memori, Pak Kosasi di Bojong Citepus, ya salam buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, Kang Adam Sayati, Mama Angga, Teh Nani Memori, Mpo Oneng, Kang Jajang Jalak, Umi Lila, Mama Dini, buat Teh Eti Cimahi, pokoknya untuk sobat Maya semuanya saja. Oke, dari Kang Adam Linggahara Sayati, ya salam buat Umi Lila, Teh Nado, Pak Kosasi, Kang Roheng, Umi Teji, Mama Fuji, Teh Eti Cimahi, Kang Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Jajang Jelak, Teh Nani Memori, Badadang, pokoknya untuk sobat Maya semuanya saja.

jangan lagi kau menangis untukku, Pak Ade di Cikajang Garut ya. Selamat malam ya. Dan karena waktunya sudah berakhir, waktunya kita mesti pamit. Terima kasih atas segala atensi sobat Mes semuanya. Libur 2 hari ya, Minggu Senin, Insya Allah Selasa ketemu lagi ya. Oke, selamat malam semuanya, selalu sehat, salam bahagia bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, bye bye.

0: Maya FM.
1: SM Aplus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat

0: pariwisata.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CCS

0: Ibnu Parti.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CCS 36.

Kini Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

1-800-317-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Raya FM

0: YFF.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut?

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan

98.9 My FM.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: 7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Tidak seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM.

0: pengetahuan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, tetap Maya sebab duper di.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: didiwai derah.
1: Joget morena derah.
2: Saatnya, pokoknya tiba, no parenting.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: plus pariwisata.
1: My FM. 98.5 My FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Maksudnya, bekerjalah bersungguh-sungguh untuk duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati esok hari.

Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa alam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lainnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, berani.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sobat maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi ini Kang Aang bisa hadir lagi di 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa, Selalu di Hati. Berani beda, berani gaya, derah sobat maya. Pagi ini sobat maya, hari Ahad, bertepatan dengan tanggal 17 bulan Mei 2026. Apa kabar Bunda dan Umi, pendengar 98 Maya FM Bandung? Mudah-mudahan Bunda dan Umi, pendengar 98 Maya FM Bandung, pada pagi ini diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan setelah kemarin ataupun hari ini masih weekend ya, long weekend ya sobat maya, Bunda dan Umi pada bepergian silaturahim ataupun kita wisata ke tempat-tempat yang kita sukai, tentunya mudah-mudahan Bunda dan Umi, pendengar 98 Maya FM Bandung, di tempat-tempat yang kita kunjungi mendapatkan satu kebaikan, mendapatkan satu nilai, terutama pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bunda dan Umi, pendengar 98 Maya FM Bandung, bagi para pendengar, terutama para guru-guru pada majelis taklim itu ya, terutama ya biasa rutin ya Kang Ustadz Mukhlas bersama keluarga, cucu bersama, para DKM, masjid-masjid yang biasa kami silaturahim, terutama kemarin ya Bu Haji, mudah-mudahan ya pada sehat selalu ya, mudah-mudahan pada barokah rezekinya. Bunda dan Umi, pendengar 98 FM Bandung, sebelum kepada kajian husorop, biasa akan undang pendengar 98 FM Bandung, terutama sahabat DH, pada pagi ini kita tadarus Al-Qur'an di surat Al-Waqiah ayat yang pertama, surat ke-56. Coba kita angkat telepon yang dari tadi tidak sabar untuk menjemput pahala. Pasta bikul khairat. Ciring, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nenek, alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah nek, sawang sulna. Mohon syukur atuh nek sehat. Al-Waqiah ayat pertama itu. Mohon.
1: Kawisan atuh.
0: Derah sok nek.

0: Maimana.
1: Ma'ashabul maimana wa ashabul mas'ama. Ma'ashabul mas'ama.
0: Hakna kurang panjang. Ma'ashabul mas'ama.
1: Ma'ashabul mas'ama.
0: Sok seayat di
1: wasabiquna.
0: Wasa matobi'i.
1: Wasabiquna sabiqun.
0: Sadaqallahul adzim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nenek, mudah-mudahan nenek sehat barokah rizkinya. Yang berikutnya, fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halati bunda, sidamang bunda.
2: Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Gumaha Pak Ustaz daramang?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
2: Ngiringan diajar.
0: Mangga sok ayat ke-11.
2: Aduh, teuing kitu geus nya.
0: Ya, ka alitan sakedik sok.

0: المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. Hijidanya Pak Ustaz?
1: La
0: yusadda'una anha wa la yungzipun wa fakihatim mimma yatakhayyarun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koreksina cekap, alhamdulillah. Ya, tidak ada yang mantul-mantul. Ya, cukup yang mudah-mudahan lebih ditingkatkan lagi kita tentang makhrijul huruf ya, secara umum ya sudah betul ya. Secara umum yang kita baca, yang secara kita biasa baca sehari-hari gitu kan, cukup lah. Cuma sekadang gini ya, kalau misalkan kita baca sendiri ya, contoh lah gitu ya, saya punya anak didik kemarin perlombaan ya Sobat Maya gitu ya, tingkat kecamatan di sekolah itu kan, menurut saya itu rasanya sudah baik kan itu ya, tapi kan dengan penilaian orang lain kan itu ya, dengan para ahli kan gitu ya, para ahlinya ya, ternyata anak-anak itu masih kurang tentang apa, tentang makhrijul hurufnya, tentang sifatul huruf ya gitu ya, tentang mengeluarkan huruf yang paling terutama ya Sobat Maya, nah, gitu ya, tentang mengatakan suatu huruf itu memang harus benar-benar fasihat, harus benar-benar gitu ya, kalau dengan para ahlinya kan gitu. Kalau kita sesuai dengan kemampuan masing-masing ya sama gitu ya, dengan kemampuan masing-masing itu kan gitu. Baik, kita lanjut. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Alhamdulillah. Sehat nih. Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Mugi sadayana darorama.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
0: Ayat
1: kedua hiji.
0: Dua hiji.
1: Nah, ini sampai ke 30. Mun. Al-Waqi'ah ayat surat ke-56.
0: Dan sakedapnya.
1: Sok sakedik tenu kamari tamat kan kamari teh. Aya nangis ka 20 hiji.
0: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Wa ashabul yamin.
1: Wa ashabul ha. Panjang ha.
0: Wa ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Fisid rim mahdu mahdud. Wa tolhim mangdud.
1: Sayat di.
0: Wa dilim mamdud.
1: Sadaqallahul adim.
0: Wa
1: ilaikal masir.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Mimih. Mudah-mudahan Mimih yang barusan kita baca bersama-sama menjadikan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Budha dan Umi, pendengar 98 MyFM Bandung, ya memang ketika membaca Al-Qur'an tentang sifatul huruf ya gitu, antara ha, ha, he kan gitunya, ada tilu gitunya, ada ha, ada he, ada he, dada gitunya. Cek bahalama kan he mah he cenah anu ieu he, ha hati anu buleud gitunya, biasanya kalau di huruf hijaiyah gitunya. Sobat Maya, itu kan hak dada itu memang antara hak jeng hak itu hampir sama dikeluarkannya, kecuali para ahli kan gitu ya, antara za jim gitunya, za jim, ja jim, memang itu memantulkan huruf ataupun apa namanya dikeceskan gitunya, za zai gitunya, zai itu ja zai. Z cek mun ma'alif mun bahla hijaiyah maka artinya za jim dal za. Nah itu ya, itu memang dulu ketika kita belajar huruf hijaiyah abatasa itu untuk mengeluarkan kalimah sobat maya gitu ya. Ketika misalkan hari ini kita tidak belajar huruf hijaiyah seperti itu dengan metode ikra itu terkadang terlupakan ya sobat maya, karena biasanya kalau dulu kan tiga huruf kan gitu ya, yang hampir mirip kan gitu ya, tulisannya mirip kan gitu tapi bacaannya yang sangat berbeda gitu ya sobat maya. Nah itulah mungkin metode dulu gitu nenek moyang kita itu memang untuk mengeluarkan makhraj huruf itu memang sangat tepat sekali ya sobat maya, itu kan ketika belajar dengan huruf hijaiyah abatasa atau alif ba ta'sa kan gitu ya. Kalau terkadang hari ini anak-anak itu tidak tahu ya kan, karena sudah metodenya ikro 1, 2 sampai ke 6 kan. Itu kalau dulu kan biasanya disebutnya Quran kecil itu, Quran yang Quran alit kan gitu ya, surat Al-Baqarah kan gitu ya, dari A batas itu sampai ke tamat gitu kan, satu juz itu biasanya kalau dulu ngejah itu kan diejah, kalau dulu makan belajar mungkin kalau hari ini ejahannya beda sobatnya dengan menggunakan ikro kan gitu, apalagi dengan metode-metode yang baru sekarang gitu kan, banyak metode-metode mengenalkan Al-Qur'an agar supaya dipermudah membaca Al-Qur'an ya sobat maya. Saya ucapkan terima kasih semuanya kepada Budha dan Umi, pendengar 98 MyPM Bandung.

0: kalau bala mah radio 2 ban cenah ya. Ana dulu-dulu mah radio 2 ban ataupun radio yang biasa kita miliki ya sobat maya, ataupun lewat aplikasi di HP itu sudah punya aplikasi radio sobat maya gitu kan, untuk menyimaknya. Nah, alangkah baiknya kalau kita di luar jauh gitu ya, dengan cuaca yang kurang baik misalnya kekeresekan, nah itu ataupun lep-lepan, ya menggunakan live streaming insyaallah gitu sobat maya. Menggunakan live streaming kita akan dapat, walaupun misalkan dunia kita sekarang dimanapun ya, bisa menyimak 98 Maya FM Bandung. Baik, kita Bunda dan Umi, kita lanjut kepada acara yang biasa rutin kita, yaitu Nahwu Shorof, ya karena alhamdulillah narasumber sudah ada di hadapan kita. Apakah Ustaz yang kemudian dibahas sekarang?
1: Masih bab istisna.
0: Nah, masih bab istisna. Silakan Bunda dan Umi, kita simak pembahasan di bab istisna. Silakan Kang Ustaz.
1: Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'alallah la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sobat maya, sobat damar hati yang dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di 98 Maya FM Bandung, tentunya dalam acara kesayangan kita yaitu Damar hati ya. Damar itu adalah penerang, hati itu tentunya jiwa kita, hati kita ya. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan sedikit atau banyaknya dapat menerangi hati dan jiwa kita, sehingga kita bisa dengan luas, lugas ya, tegas kita dalam melangkah. Kenapa? Karena ayat cacaang ya, nunyaangan. Baik, sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sobat maya ya. Seperti yang disebutkan tadi bahwa kita masih membahas tentang bab istisna. Istisna itu adalah kalau dengan bahasa kita itu mengecualikan ya, dalam artian tatkala kita sedang berbicara ya, atau mengungkapkan suatu pernyataan kemudian kita ingin mengecualikan, nah itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-istisna. Makanya hari ini kita akan membahas tentang bab istisna lanjutan, karena minggu yang lalu juga sudah kita sampaikan ya, dasarnya sudah ada. Baik ya sobat menerimati Allah Subhanahu wa taala ya, saya sedikit mengulang kembali ya tentang apa sih itu istisna ya. Istisna itu adalah al-ismul waqi'u ba'da illa au ihda akhwatiha. Yang namanya istisna itu adalah isim yang keberadaannya atau posisinya itu berada setelah kata illa ya. Setelah kata illa. Au ihda akhwatiha, atau salah satu dari temannya atau saudara illa itu sendiri ya. Yang artinya illa ini sebagai adatul istisna tidak hanya sendiri, melainkan illa juga ada teman-temannya, ada yang lainnya gitu, atau kalimat atau kata-kata yang lainnya ya. Nah, poin yang kedua adalah wa huruful istisna samaniyatun. Ternyata huruf istisna itu ada 8 ya, berarti illa 1, au ihdahwatiha, kemudian temannya ada 7 ya. Wa hiya, yang 8 itu 1 illa, yang kedua gueru ya, yang kemudian yang ketiga siwan, 4 suwan, 5 sawaun, kemudian 6 khola, 7 ada, 9 hasya. Itu adalah huruf-huruf yang suka di yang suka dipakai untuk mengecualikan ya, atau disebut dengan huruful istisna. Saya bawa lagi contoh ya, ja'al qaumu illa zaidan. Ja'atlah datang al-qaumu, kaum atau kelompok itu ila zaidan, melainkan zaid itu kecuali zaid ya. Atau akal itu sama kata illa ro'saha ya. Contoh misalkan yang pertama, ja'al qaumu illa zaidan. Ja'atlah datang siapa al-qaumu, kaum illa kecuali zaidan, zaid. Nah, kata zaidan ini menjadi mustasna ya. Kemudian illanya menjadi adatul istisna. Lalu satu lagi ada yang disebut dengan mustasna minhu ya. Mustasna minhu itu adalah yang dikecualikan dari itu gitu ya. Ya, atau misalkan akal tu sama kata illa roksaha. Akal tu aku memakan. As sama kata ikan ya. Illa roksaha kecuali.

kecuali kepalanya. Jadi aku makan ikan itu tidak beserta dengan kepalanya. Jadi kepalanya dikecualikan. Nah, kata roksaha ini adalah kalimat yang menjadi mustasna, yang memang secara ketentuannya untuk di contoh tersebut itu wajib berirob nasab atau mansub. Makanya bab istisna termasuk bagian dari isim-isim yang dimansubkan atau mansubatul asma, ya gitu. Nah, kaidah yang pertama ya, di sini karena ada beberapa kaidah, satu, dua, ya setidak-tidaknya ada tiga nih. Nah, ada tiga ya. Oh, tiga. Untuk ilah sendiri ada tiga ya. Nanti untuk yang selain daripada ilah atau temannya ilah ini ada beberapa lagi kaidah-kaidahnya ya. Nah, untuk ilah itu sendiri ada memiliki tiga kaidah ya. Yang pertama ya, fal mustasna bi illa, adapun kalimat isim yang dikecualikan dengan lafad illa disebut dengan mustasna bi illa ya, yunsabu, itu adalah mesti dinasabkan ya. Jadi kaidah yang pertama, kalimat isim tentunya ya, kalimat isim yang dikecualikan dengan lafad illa adalah mesti dinasabkan jika ya, iza kanal kalamu taman mujaban, andai kata ya jumlah atau kalam atau dengan bahasa kita kalimat yang kita sebutkan itu adalah merupakan taman mujaban, adalah kalam tam dan juga mujab ya. Tam itu apa? Tam itu adalah kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah kalau dengan bahasa kita dulu ya. Jumlah mufidah itu maksudnya adalah jumlah yang kumpul ya antara subjek dan juga objek ya, kata kerja dan juga subjek, bahkan bila perlu ada objek, kemudian setelah itu baru ada ilah ya. Kemudian mujaban, mujab itu maksudnya tanpa ada yang menafikan atau huruf istifham atau menanyakan ya. Kalau secara definisi di sini dituliskan oleh penulis, huwa al-musbatu ayyulladzi la yadkhuluhu nafyun wala nahyun wala istifhamun, adalah kalam yang musbat ya, yang ketetapannya itu tidak didahului oleh kata nafi ya, baik maknafi atau la nafi gitu ya, wala nahyun ataupun bukan merupakan kata larangan ya, wala istifhamun ataupun kata tanya. Jadi pokoknya malah bebas ya gitunya. Tadi tidak ada tanda nafi, tidak ada tanda nahi, tidak ada tanda istifham. Ya. Jadi istuning ya, kalau bahasa Sunda istuning polos itu ya. Katanya sempurna ya, dalam artian maksudnya kalam mufidah itu atau jumlah mufidah itu adalah ketika pendengar itu merasa puas dengan satu kalimat saja ya, satu bait saja tanpa ada menimbulkan pertanyaan yang lain ya. Contoh tambah disahkan tadi ya, akal tuh sama kata, oh saya tadi barusan makan ikan itu ya, kan cukup itu ya. Beda dengan seperti ini ya, saya tadi makan apa, itu kan menimbulkan pertanyaan ya. Misalkan titik-titik saya ikan, kan bingung ya, apakah makan, masak atau mancing gitu kan. Tapi kalau ini akal tuh aku makan, berarti kita kegiatannya adalah sedang atau sudah makan ya. Nah, kemudian ya karena si pembicara itu ya ingin mengecualikan ya, ada sesuatu yang memang tidak termasuk ke dalam susunan kalimat tersebut ya, atau makna dari kalimat tersebut, sehingga muncullah itu ya untuk mengecualikan ada kata illa, sehingga ja'al qaumu illa zaidan. Nah, itu kan kata ja'al qaumu itu adalah merupakan kalam tam mujab ya. Tam artinya sempurna, mufida dalam artian di situ sudah ada fi'il dan juga sudah ada fa'il ya, dan tidak membutuhkan maf'ul. Nah, jadi sudah tam ya. Kemudian mujab, tidak ada kata nahyi, tidak ada kata nafi, tidak ada kata istifham. Nah, kemudian diusul dengan
mustasna atau dengan ada tul istisna illa zaidan, melainkan atau kecuali Zaid. Maka nah kalau misalkan kalamnya seperti itu mesti ya mustasnanya atau yang setelah illa itu dinasabkan atau menggunakan i'rab mansub ya. Kemudian saya tadi ngambil contoh lagi akal tuh sama kata illa ra'sah. Akal tuh ya aku memakan. Berarti sudah ada apa kata kerja ya dan juga subjek atau fi'il dan juga fa'il. Cuman lantaran di sini kegiatannya membutuhkan ya objek ya atau maf'ul maka didatangkan sama kata ya. Yang aku makan itu adalah ikan. Nah, sehingga setelah itu ya karena memang yang mengucapkan itu misalkan saya mengucapkan itu oh ternyata dah saya mah tidak makan semua itu ya. Kemudian dikecualikan. Nah, maka menggunakan ketika pengecualinya menggunakan kata illa ya setelah kalam tersebut maka itu mustasnanya atau yang dikecualikannya ini mesti ber-i'rab mansub ya. Akal tuh sama kata illa ra'sa ya. Ra'sa kalau ha-nya itu adalah ha dhamir ya yang kembali kepada sama kata illa ra'sa kecuali kepala ha-nya. Illa ra'saha kecuali kepalanya. Nah, gitu sobat maya ya. Itu. Nah, itu sebetulnya sudah di minggu kemarin ya sudah kita bahas ya, tapi kita ulang kembali ya. Nah, kemudian sobat maya yang kedua adalah jika kalamnya adalah kalam tam tetapi manfi. Nah, bagaimana kaidahnya? Insyaallah nanti kita akan bahas di season yang kedua ya. Setelah kita ada beberapa yang akan lewat ya. Silakan Ustaz untuk dijelaskan dulu ya.

0: Iya Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mungkin ya pembahasan tentang bab istisna, ya kalau kita melihat beberapa contoh gitu ya, saya buka di internet di sini itu banyak beberapa contoh-contoh tentang istisna ya. Mungkin ada beberapa, ada tiga komponen ya Sobat Maya. Itu kan kalau dilihat gitu ya, dari bab istisna ada mustasna minhu ya, ada adat istisna, kemudian mustasna. Nah, gitu ya. Di sini ya, ada mubasana, contohnya seperti sederhana ja'al kaumil zaidun ya. Itu kan artinya telah datang kaum itu kecuali Zaid ya. Itu kan contoh ya, beberapa ya Sobat Maya, ini mah hanya melihat saja gitu ya dari internet itu ya Sobat Maya. Ya, pembelajaran-pembelajaran tentang bab istisna banyak sih contoh-contohnya, berebet kalau di sini kan itu Sobat Maya, sama dengan di buku ya. Nah, karena itu referensi-referensi itu banyak ya Sobat Maya gitu kan. Agar lebih jelasnya ya Sobat Maya, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang bab istisna. Itu kami persilakan Kang Ustaz.
1: Ya, tadi itu adalah kaidah yang pertama ya, yaitu ketika kondisi kalamnya adalah kalam tam mujab, tam sempurna mujab, tidak ada nafi, tidak ada nahi, tidak juga ada istifham, maka itu atau mustasnanya mesti nasab atau mansub ya. Nah, kita ke kaidah yang kedua ya, yaitu wa in kanal kalamu taman manfian jaja fihin nasbu alal istisna wal badlu dan juga badal. Wa in kana, dan jikalau ya, al kalamu kalam tersebut taman adalah kalam tam. Tadi sudah dibahas mengenai bagaimana definisi kalam tam itu adalah kalam yang memang mufidah ya, jumlah mufidah atau kalam yang sempurna. Jika fi'il sudah ada fa'il itu ya, dan bila perlu kalau fi'ilnya muta'adi maka sudah ada maf'ul. Nah, itu ya. Jadi sudah lengkap ya. Kemudian manfian, tetapi nah, didahului dengan huruf nafi ya. Jadi ada tu nafi atau ada kalimat yang menafikan. Artinya bukan tidak musbat ya. Artinya tidak musbat berarti manfi ya. Kalau musbat itu ada ketetapan, kalau manfi itu ada yang menafikan ya. Nah, kalaulah kalamnya adalah kalam yang sempurna kemudian nafi ya, kalau tadi kan mujab ya, sekarang itu nafi, maka jaza fihin nasbu alal istisna wal badlu kemudian badal ya. Jaza boleh ya fihi, di dalam kalam tersebut ya, an nasbu ya, atau di mustasnanya adalah an nasbu nasab alal istisna'i, karena itu adalah merupakan kaidah daripada istisna atau mengikuti aturan mustasna. Wal badlu ataupun badal ya, kalau badal itu kan tergantung mubdal minhu-nya ya. Contoh misalkan begini ya. Maqamal qaumu illa zaidan. Nah, itu ya contoh di sini. Maqama tidaklah berdiri al-qaumu kaum itu ya, illa zaidan, melainkan Zaid. Nah, kalau seperti ini kan boleh. Yang pertama adalah dinasabkan karena menjadi mustasna, ataupun dibadalkan ya. Artinya badal itu mengikuti, karena kan badal bagian daripada ismu tawabi atau isim-isim yang suka mengikuti kalimat yang sebelumnya ya. Kalau di sini, kalau dalam badal kan ada badal, ada mubdal minhu. Kalau mubdal minhunya di sini adalah kata al-qaumu ya. Karena al-qaumu ini adalah yang Arabnya marfu ya, maka ketika diposisikan sebagai badal ya, maka itu harus marfu pula. Maka dalam kondisi seperti ini boleh itu ya disebutkan maqamal qaumu illa zaidan atau illa zaidun ya, illa zaidan, illa zaidun. Maqama tidaklah berdiri al qaumu kaum itu illa zaidan, melainkan Zaid atau kecuali Zaid. Ini dinasabkan karena sebagai mustasna ya. Atau maqamal qaumu illa zaidun. Maqama tidaklah berdiri siapa al-qaum itu? Kaum itu illa zaidun, melainkan Zaid ya, kecuali Zaid. Nah, ketika dibaca zaidun maka posnya sebagai badal ya, dalam artian mengikuti mubdal minhunya yaitu kata al-qaumu. Sementara qaumu ini adalah yang i'rabnya rafa atau marfu, maka ya maka betul boleh yang kedua yaitu adalah dimarfukan illa zaidun, melainkan Zaid ya gitu. Atau misalkan begini ya. Ma ra'aitul qauma illa zaidan. Ma ra'aitu, aku tidak melihat al-qauma kepada kaum itu illa zaidan, melainkan Zaid. Nah, kalau ini ya baik dari mustasnakan ataupun dibadalkan sama-sama dibaca mansub ya. Kenapa? Karena yang menjadi mustasna minhu atau mubdal minhunya ini adalah bani i'rab nasab pula ya. Berarti illa zaidan ini bisa nasabnya karena istisna atau nasabnya juga karena badal dari kata al-qauma. Aku tidak melihat al-qauma kaum itu atau kepada kaum itu illa, melainkan Zaidan kepada Zaid ya, melainkan aku tidak melihat siapa-siapa dari kaum itu kecuali Zaid. Dan tinggal sasaha memang tidak itu mana jelas mah ketinggal itu sama Zaid hungkul itu. Nah, kemudian ketika yang di menjadi mustasna minhunya ini adalah kalimat isim yang majrur ya, maka boleh dinasabkan ataupun dikhofadkan atau dijarkan ya. Contoh misalkan ma marartu bil qaumi illa zaidan. Nah, ma marartu, aku tidak berjumpa ya bil qaumi, kepada kaum itu illa zaidan, melainkan Zaid ya, atau melainkan dengan Zaid saja. Atau misalkan wa illa zaidin, kecuali dengan Zaid saja itu ya. Nah, artinya di sini ya, ketika dibacakan ma martu bil qaumi illa zaidan, aku tidak berlalu atau melewati ya, atau bersua bil qaumi kepada Zaid, bil qaumi kepada kaum itu illa zaidan, kecuali dengan Zaid, maka ini menjadi mustasna. Tetapi jika dibaca illa zaidin itu pun boleh. Nah, maka ini posisinya dia sebagai badal atau yang menggantikan, sehingga ma marartu bil qaumi illa zaidin, melainkan kepada Zaid ya gitu. Nah, itu ya sobat menerimati Allah Subhanahu wa taala ya. Dari hari ini kita belajar mengenai dua kaidah ya. Yang pertama kita murojaah untuk kaidah yang pertama yaitu kalam tam mujab, yaitu ketika kalamnya adalah kalam yang sempurna, kemudian mujabnya itu adalah tidak didahului dengan kalimat nafi, nahi ataupun istifham ya, maka itu mutlak ya, tidak ada pilihan lain kecuali mustasnanya itu dinasabkan atau dimansubkan. Nah, tentang tanda mansub, tentang tanda nasabnya ya, tergantung kalimatnya itu sendiri ya. Karena kan tanda nasab itu kalau untuk isim pun ada 4 ya. Yang kelima itu sebetulnya untuk fi'il ya. Ada 4 ya, bisa fathah, bisa alif, bisa kasroh, dan juga bisa iya ya, tanda mansubnya. Kalau hadfunun itu tidak akan ada ya. Kenapa? Karena memang hadfunun itu untuk kalimat fi'il. Sementara di sini adalah kita yang sedang bahas di sini adalah bab istisna ya. Ya, istisna adalah merupakan bagian dari mansubatul asma atau isim-isim yang dinasabkan ya. Sehingga tidak mungkin ada kalimat fi'il yang diilla atau yang diistisna ya gitu. Nah, kemudian ya yang kedua ini adalah kalau kalamnya adalah kalam naqi, kalam tam tetapi manfi ya, tadi kan tam mujab, sekarang adalah kalam tam manfi yang kedua, artinya secara susunan katanya adalah sempurna ya, sama kalau ada fiil sudah ada fa'il, kalau mubtada sudah ada khobar itu ya, tetapi ya melihat dari susunan katanya di sini diawali dengan kalimat nafi ya, apakah nafi dengan ma atau dengan la ya. Nah, di sini dicak kasih contoh dengan huruf la huruf ma ya. Sehingga kaidahnya adalah jika kalamnya kalam tam manfi, maka ada dua opsi ya, atau boleh dua opsi. Yang pertama dinasabkan ya sesuai dengan ketentuannya sebagai mustasna ya. Sebagai mustasna dalam artian tadi kan mustasna termasuk kepada bab bagian daripada asmaul mansubat, maka ini dikembalikan kepada hukum asal yaitu adalah nasab atau mansub ya. Nah, tetapi ada opsi yang kedua yaitu adalah apa? Yaitu karena Allah sabil wal badlu ya. Yaitu dengan badal dalam artian ini mengikuti mustasna minhu-nya ya. Atau kalau misalkan menjadikan badal menjadi berarti mengikuti mubdal minhu-nya ya, karena badal sebagian daripada ismut tawabi. Artinya jika yang di istisna-nya atau mustasna minhu-nya ini adalah lebar i'rab marfu, maka boleh dibaca marfu selain nasab tadi. Jika mustasna minhu-nya adalah lebar i'rab nasab atau mansub, ya maka mansubnya ini bisa dari istisna ataupun dari badal ya. Kemudian yang ketiga, jika jarnya ini mustasna jar ya, maka itu boleh dijarkan ketika dijarkan sebagai badal dari kata mustasna minhunya, tetapi kalau misalkan dinasabkan maka itu sebagai mustasnanya. Begitu ya sobat menerimati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan ya, ini sangat saya cicil ya. Berarti kemarin kita sudah membahas tentang satu kondisi di mana kalamnya adalah kalam tamujab. Kalau hari ini yang kita bahas adalah bagaimana jika kalamnya adalah kalam tam manfi ya, artinya kalam tam sempurna tapi diawali dengan kata tidak ya. Beda ya antara nafi dan juga nahi. Saya sering bahas ini ya, terutama ketika kita menggunakan lam atau membaca ada lam alif ya yang berbunyi la. Nah, itu kalau lam alif, sekali lagi ya, ini kalau lam alif yang kita baca ya kemudian masuknya ke dalam fi'il mudhari ya, dan itu tidak menjadikan fi'il mudhari-nya majum atau jazm, maka la-nya di situ adalah la nafi ya. Itu contoh misalkan begini, la tansuruna ya, la tidak, tansuruna mereka menolong, begitu ya. La tansuruna, la tidak, tansuruna mereka menolong. Tetapi beda kalau misalkan la-nya tetap seperti itu, tapi kepada fi'il mudhari-nya ini menjadi majum atau jazm. La tansuru, maka itu bukan tidak maknanya, tetapi jangan ya. La tansuru, janganlah kalian menolong, itu ya. Janganlah kalian menolong, itu menjadi la la nahi, itu ya. Nah, maka tadi disebutkan pula ya bahwa jika kalamnya adalah kalam tam tetapi didahului dengan huruf nafi. Tapi biasanya kalau kalam tam manfi ini dinafikannya dengan huruf ma kebanyakan ya. Ma ya. Jadi la adalah nahi, adalah nafi. Kalau ma juga itu kan. Ma juga ini ada beberapa ya, di antaranya kan ada ma mausulah, ada juga ma nafi. Kalau mausulah atau ma mausulah ini posisinya sebagai kalimat isim ya. Ma apa saja atau bima dengan apa, nah, itu kan maknya bukan mak nafi ya, tapi maknya mak mausulah atau mak sejajar dengan kata alladzi atau allati atau allazina ya gitu. Nah, jadi kalau mak nafi itu maknanya tidak seperti kalimat isim, tetapi justru ini menggunakan atau mengandung makna nafyun atau untuk menafikannya gitu. Ya itulah sobat maya ya. Tambahan ilmu untuk kita. Ternyata dalam belajar bahasa Arab ini cukup unik ya, tetapi sangat menantang ya, sangat menantang. Jadi kalau kita membahas ya tentang bahasa Arab, maka kita harus tahu dengan kaidah-kaidahnya ya. Nah, kalau misalkan kita belajar bahasa Arab ya, di samping kita harus hafal dengan kaidah-kaidahnya, ini kita harus mengikuti tertib tertib ilmunya ya, tertib belajarnya, tertibut ta'alum atau susunan belajarnya. Jadi belajarnya dari mana dulu, kemudian beranjak kemana, ya sebetulnya yang kita bahas di sini dengan referensi kitab ya dari buku Mukhtasar Jidan atau Jurumiyah yang dibantu dengan penjelasan dari buku panduan ya, ini sudah bagus ya Sobat Maya. Jadi mulai dari kita membahas tentang kalam dulu, apa itu kalam ya, kemudian membahas tentang juz atau bagian atau komponen kalam itu sendiri apa, itu dibahas, tandanya apa itu ya, maknanya apa itu ya, kemudian setelah itu dibahas tentang i'rab ya, ada perubahan di akhir kata, kenapa harus seperti itu, harus dibahas karena memang inti dari pelajaran nahwu itu adalah tentang posisi dan juga yang ditandai dengan kondisi akhir kata. Kesininya mapai terus itu ya. Nah, maka kalau misalkan ada sebuah ilmu yang ada tertib belajarnya, ini dipastikan tatkala kita belajar dari awal kemudian yang awalnya kita ini lupa ya, sama sekali ngeblank, maka untuk naik itu sendiri ya atau naikkan level itu maaf ya, ini harus kita hafal kembali. Karena kalau kita lupa dengan pelajaran sebelumnya, naik lagi susah gitu kan. Dalam artian contoh misalkan kita nih mau naik nih ke tangga ya. Kemudian kita ini sudah pernah itu ya belajar naik ya, sudah mulai naik dari ke tangga yang ketiga. Nah, kemudian kita turun lagi. Ya. Ini kita tidak bisa ya, langsung ke tangga yang keempat tetap we. Jadi tangga 1, 2, 3 itu harus kita injak terlebih dahulu. Artinya kalau dalam sisi ilmu, kalau misalkan kita sudah belajar dari tahap awal itu ya, tapi lupa, maka untuk beranjak naik ke level berikutnya ini akan susah.
0: Ya, ya gitu, Sobat Maya ya.
1: Nah itu sebenarnya mati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi tidak apa-apa, minimal kita yang belum kenal menjadi kenal. Oh kiai geningan ngaos nausorof teh itunya. Yang sudah kenal ini menjadi hafal ya, sedikit demi sedikit. Oh ternyata gini kan, awalnya emang siganu gampang gitu, kayak itu emang rada susah itunya. Dan memang gitu ya, tetapi kalau yang sudah tahu, yang sudah hafal itu menjadi sebuah kenikmatannya. Tadarus Al-Qur'an yang ada regdeg, oh kabayang ya atas nakie gitu kan, tinggal dibantu dengan kamus ya atau buku tentang kosakata-kosakata bahasa Arab ya gitu. Baik, sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf segala kekurangan dan kita mudah-mudahan kembali lagi nanti di minggu berikutnya ya. Dan besok ya seperti biasa kita aplikasi ke surah Yasin ya. Silakan Ustaz untuk ditutup.
0: Baik, sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin ya kajian bahasa Arab hari ini ataupun nahwu sorof ya. Tentang bab istisna ya, mungkin kalau misalkan Buddha dan Umi pengen lebih belajar gitu kan secara visual membaca itu kan ya, tinggal buka aja internet kan gitu, apa itu istisna dan dalam nahwu, nah bakal ngaberebet ya, banyak pilihan-pilihan ya Sobat Maya. Itulah mungkin hari ini dengan kecanggihan teknologi kan gitu ya, hari ini apapun yang kita inginkan dengan menggunakan AI, seperti kemarin ya kita workshop gitu ya tentang AI, ada beberapa, ada 6 AI itu memang semuanya beda-beda fungsi Sobat Maya gitu kan, beda-beda fungsi ya, kita masukkan ini ternyata yang ini tidak bisa, masukkan ini bisa, ini tidak lengkap. Itu yang namanya ciptaan manusia, tidak ada yang sempurna Sobat Maya. Nah gitu ya, dan mudah-mudahan ya Sobat Maya dengan teknologi hari ini kan gitu bisa membantu aktivitas kita, bisa meningkatkan ya pliu kita ya gitu ya, ketika kita bisa menggunakan ya, seperti mungkin kecerdasannya itu memang terbatas Sobat Maya, hanya kita yang cerdas sebetulnya kan gitu. Nah, itu mudah-mudahan ya Sobat Maya ya, terutama ya bagi anak-anak siswa ya kelas 6 ya gitu kan, mungkin hari Senin itu akan melaksanakan SAJ ya Sobat Maya, mudah-mudahan kami pun juga melaksanakan dalam keadaan lancar ya, dan anak-anak kita bisa menjalankannya. Baik Buddha dan Umi, pendengar 98 MyPM Bandung, insyaallah kita hari esok ya, hari Senin kita akan berjumpa kembali di 98 MyPM Bandung di waktu yang sama, gelombang yang sama. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kiranya cukup, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami alfaqir dengan ilmu, milik Allah segala-galanya. Ya, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Aku lu kali hada, astagfirullahalakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Thunder Ah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena.

0: YFF.
1: Saatnya Bebek Mayastima Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Getar Detik.
0: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, tetap Maya Sibak. Dukarti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
4: Maya FM.

0: layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: 98 Maya FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CJS

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.